Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Laila di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat pagi pendengar Rao FM, semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan dan rezeki yang lancar untuk kita semua. Tetap bersama kami di 105 Rao FM, radio favorit yang siap menemani aktivitas Anda dengan musik terbaik, informasi menarik dan suasana penuh semangat. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan bekerja ataupun bersantai di rumah, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan nikmati pagi hari ini dengan senyuman. Tetap stay tune di 105 Rao.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, dalam rubrik Kisah Mulia kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam pada bagian yang kedua. Pendengar yang budiman, selain penduduk Hiran yang menyembah bintang-bintang, penduduk Babil yang menyembah patung-patung juga merupakan kaum Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam juga keluar menuju tempat peribadatan kaumnya tersebut untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Saat sampai di tempat tersebut, Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan kaumnya sedang tekun menyembah patung-patung yang banyak jumlahnya. Mereka menyembahnya, merendahkan diri di hadapannya, serta meminta dipenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka kepada sang berhala, maka Nabi Ibrahim alaihi salam tampil di hadapan mereka, serta berkata, A'udzubillahissamialalimi minasyaitanirrajim.

allati antum laha akifun qalu wajadna abaana laha abidin. Yang artinya, patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadah kepadanya? Maka kaumnya pun menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami telah menyembahnya. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 52-53. Demikianlah pendengar, kaum Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka tidak memiliki alasan terhadap perbuatan mereka itu dalam menyembah patung-patung selain mengikuti nenek-nenek moyang mereka yang sesat. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim alaihi salam berkata lagi, qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalim mubin. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minas syahirin. Sesungguhnya kalian dan bapak-bapak kalianlah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kaumnya lantas menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang yang sedang bermain-main? Maka Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, sebenarnya Rob kalian adalah Rob langit dan juga bumi yang telah menciptakan keduanya. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 56. Selanjutnya pendengar, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam melihat kaumnya tetap kokoh di atas penyembahan kepada patung-patung tersebut, maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun memikirkan bagaimana caranya menghancurkan patung-patung itu agar mereka mau berpikir. Abu Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari Abul Ahwash dari Abdullah bahwa ia berkata, ketika kaum Nabi Ibrahim alaihi salam keluar menuju tempat mereka berhari raya, kaumnya, ada yang mengatakan bapaknya, melewati Nabi Ibrahim alaihi salam sambil berkata, wahai Ibrahim, mengapa kamu tidak ikut bersama kami? Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, sesungguhnya aku sedang sakit dari kemarin. Nabi Ibrahim alaihi salam pun melanjutkan kata-katanya, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkannya. Maka salah seorang di antara kaumnya ada yang mendengar kata-kata tersebut. Dengan diam-diam, Nabi Ibrahim alaihi salam pergi menuju tempat patung-patung tersebut disimpan. Kemudian, saat melihat di hadapan patung-patung itu banyak makanan, maka Nabi Ibrahim alaihi salam mengejek patung-patung itu dengan berkata, "Mengapa kalian tidak makan? Dan mengapa kalian tidak berbicara?" Maka segeralah Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan berhala-berhala mereka hingga terpotong-potong menggunakan kampaknya, kecuali berhala yang paling besar. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihi salam pun menaruh kampaknya yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung tadi di tangan patung yang paling besar, agar kaumnya mengira bahwa patung inilah yang menghancurkannya, dan ia tidak rela ada yang menyembah selainnya. Lalu pendengar, ketika kaumnya telah kembali mendatangi patung-patung mereka, maka mereka mendapati patung-patung tersebut sudah terpotong-potong, sudah hancur lebur. Kemudian mereka berkata sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang artinya, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang zalim. Salah seorang di antara mereka lantas berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Kaumnya pun berkata, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Nabi Ibrahim alaihi salam pun dihadapkan kepada mereka dan disidang. Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 59 sampai ayat 63. Pendengar yang budiman, maksud dari perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam tadi adalah agar kaumnya mau berpikir
bahwa patung itu adalah benda mati yang tidak dapat berbicara sehingga tidak pantas untuk disembah tanpa perlu dijelaskan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang menganiaya, yakni karena meninggalkan patung-patung itu tanpa ada yang menjaganya. Kepala-kepala mereka pun menjadi tertunduk. Setelah itu mereka berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 65. Maksudnya, mengapa kamu suruh kami bertanya kepada patung-patung itu, wahai Ibrahim? Sedangkan kamu tahu bahwa mereka tidak bisa berbicara. Nah, mendengar penjelasan tersebut, inilah kesempatan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjelaskan tauhid kepada mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Maka mengapakah kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak dapat memberikan bahaya kepada kalian? Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Maka apakah kalian tidak memahaminya? Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 66 sampai ayat 67. Inilah pendengar yang budiman. Jihad pertama para nabi, yaitu jihadul ilmi wa iqamatul hujjah, berdakwah dan menegakkan hujjah, sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Ketika kebenaran Nabi Ibrahim alaihissalam telah tampak dan hujjah-hujjah mereka telah terbantahkan, mereka bukannya bertaubat, malah beralih kepada cara yang lain, yakni menggunakan kekerasan, mengeksekusi Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim alaihissalam telah menghancurkan sesembahan-sesembahan mereka dan menghina Tuhan-Tuhan mereka. Mereka berkata, Qalu harrikuh wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah dia dan bantulah rob-rob kalian, yakni patung-patung kalian, jika kalian benar-benar hendak bertindak. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 68. Maka mendengar seruan tersebut, kaumnya yang musyrik itu pun mengumpulkan banyak kayu bakar. Sampai-sampai ada wanita yang sakit bernazar, kalau seandainya sakitnya sembuh, ia pun akan ikut mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas mereka pun meletakkan kayu bakar itu dalam sebuah parit dan menyalakan api di dalamnya hingga menyala besar. Lalu mereka meletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sebuah wadah manjanik, yakni alat pelempar, atas usulan salah seorang dari daerah Akrad, yakni Persia. Syu'aib al-Jabai berkata bahwa namanya adalah Haizan. Kemudian dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menenggelamkan Haizan ke dalam bumi dan ia tetap berada di dalamnya hingga yaumil akhir nanti. Setelah itu, dilemparlah Nabi Ibrahim alaihissalam dari alat pelempar atau manjanik tersebut dalam keadaan terikat ke dalam api yang sedang berkobar. Saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjadikan api itu dingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Ibnu Abbas dan juga Abu Aliyah radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahwa kalau seandainya Allah tidak berfirman dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim, tentu dinginnya api tersebut akan menyakiti Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendengar yang budiman, bukan hanya kaumnya saja. Ketika itu pun ada binatang yang ikut membantu meniupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu wazagh, yakni cicak atau tokek. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyuruh untuk membunuh cicak
dan menjelaskan bahwa membunuhnya sekali pukul akan mendapatkan 100 kebaikan. Jika 2 kali pukul, pahalanya akan berkurang, dan seterusnya. Hadis ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam, sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang, masih dalam rubrik Kisah Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, hari ini adalah tanggal 1 Juli. Tahukah Anda, hari ini adalah hari bersejarah bagi Kepolisian Republik Indonesia. Ya, hari ini adalah Hari Bayangkara. Hari Bayangkara adalah hari penting bagi Kepolisian Nasional yang ditandai dengan keluarnya Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946. Hari Bayangkara bukanlah hari lahir Kepolisian Republik Indonesia. Kata Bayangkara muncul sejak masa Kerajaan Majapahit yang merupakan pasukan khusus untuk melindungi raja dan kerajaan. Istilah Bayangkara populer saat itu dan merupakan pasukan khusus bentukan Mahapatih Gajah Mada. Insan edukasi pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 sampai dengan 1920 adalah cikal bakal terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Insan edukasi, pada masa pendudukan Jepang, wilayah Kepolisian Indonesia dibagi menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah, meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Sidokan, yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Setelah kemerdekaan, pasukan kepolisian tetap eksis dan bernaung di bawah lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Saat itu, polisi bernama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional dilimpahkan kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946, dengan penetapan pemerintah tahun 1946 yang menyatakan bahwa Jawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Sejak tanggal 1 Juli inilah, setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara hingga saat ini.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Adam Sinipuan.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Eda, adong gak butuh motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, santai pekan baru berangkat nak.
4: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu pekan baru.
3: Aha mai Eda,
4: Mandiri Taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
5: FM. Wow. Life's a dance floor. We're your DJ.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul Indonesia.
1: Akhirnya selesai juga upacaranya. Aduh, capek banget nih. Ya ampun, panas sekali.
2: Kamu tuh baru upacara sebentar saja sudah mengelut.
1: Gak apa-apa lah.
2: Tetap semangat dong.
1: Siapa bilang aku tidak semangat? Aku nih tetap semangat. Cuma ya panas sis, tahu enggak sih sis?
2: Berarti kamu kalah sama kakekku tuh. Lihat di sana kakekku masih terlihat semangat tuh walaupun habis upacara.
1: Loh, kakekmu ikut upacara di sini juga, sis?
2: Jangan salah, Tina. Kakekku tuh dulunya pejuang juga loh.
1: Wow. Berarti kakekmu tahu dong tentang sejarah Indonesia?
2: Wah, jelas dong. Yuk, kita ke tempat kakek.
1: Ayo.
2: Kakek.
3: Siska, cucuku. Loh, ini sama siapa ini?
2: Oh, ini Tina teman sekolah Siska, kek.
3: Oh, teman sekolahmu ya?
2: Iya, kek.
1: Iya, kek. Perkenalkan, saya Tina.
3: Oh, iya.
1: Oh, iya, kek. Tadi Siska cerita, kakek dulu ini seorang pejuang ya?
3: Benar, cucuku. Dulu kakek pernah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
2: Tuh, bener kan, Tin?
1: Iya, kalau begitu kakek tahu dong mengapa sih negara kita bernama Indonesia?
3: Oh, ya. Begini, cucu-cucuku. Asal-usul nama Indonesia itu melewati perjalanan sejarah yang panjang. Semula ada yang menamai Indonesia itu dengan sebutan Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Ada juga yang menyebut Dwipantara atau Kepulauan Tanah Seberang, Hindia Belanda, dan Suwarna Dwipa atau Pulau Emas.
1: Wow.
3: Nah, pada tahun 1847 di Singapura terbit Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia atau Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur yang dikelola oleh James Richardson Logan.
1: Wah, keren, kakek masih ingat ya. Lalu bagaimana, kek?
3: Nah, pada tahun 1850, Logan menulis artikel The of Indian Archipelago atau etnologi dari Kepulauan Hindia. Nah, Logan menyatakan perlunya nama khas bagi Kepulauan Indian. Kemudian ia menggunakan nama Indonesia dan mengganti huruf U dengan huruf O agar ucapannya lebih enak didengarkan. Maka lahirlah istilah Indonesia.
1: Oh, begitu ceritanya. Dari Indonesia menjadi Indonesia,
3: iya,
1: ya.
3: Benar, cucuku. Nah, orang pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau yang dikenal dengan nama siapa? Ayo.
1: Ki Hajar Dewantara ya, kak ya? Betul
3: benar,
1: ya, kak?
3: Ki Hajar Dewantara. Nah, ketika dibuang ke negeri Belanda pada tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbiro. Nah, di Belanda inilah akhirnya beliau mempopulerkan nama Indonesia di dunia internasional.
1: Wah. Mendengar cerita kakek, sekarang Tina jadi lebih bangga ada di Indonesia. Ternyata negara kita sangat terkenal ya di penjuru dunia.
2: Kalau begitu, tidak mengeluh lagi kan kalau ikut upacara?
1: Enggak lah.
0: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Telah Anda dengarkan

0: 105 FM.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: What's up? So, this my face? Who is that?
0: Rao.
3: This is...
4: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
5: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
6: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
5: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
6: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
5: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
6: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
5: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

0: Kembali lagi di 105 RAW FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat pagi rekan RAW, senang rasanya bisa kembali menyapa dan menemani ruang pagi menjelang siang Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di 105 RAW FM. Selama 2 jam ke depan, saya Leila akan menemani Anda dalam program request pagi seperti biasa di lagu pop Indo dan juga pop manca. Kirimkan lagu requestan beserta salam hangat kamu ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini perdana kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama RAW FM.
1: Assalamualaikum, Lak Laila, pagi RAW FM.
0: Waalaikumsalam. Halo Mama, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, cerah-cerah cuaca hari ini.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa, Mama?
1: Dari Nia Daniati.
0: Yang judulnya apa?
1: Cemburu pun ku tak berhak.
0: Cemburu
1: pun ku tak berhak.
0: Dari siapa tadi, Mama?
1: Nia Daniati.
0: Oke, ini ada lagunya Mama. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Buat Nak Laila, Mas Tugas, buat Pak Bayu Juntak, okay. Mama Rizky, Mama Hikmah, Mama Rizky yang di apa, Kampung Salamat. Buat semua yang lagi dengerin aja lah, semua kita semua dalam lindungannya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mama, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada dari via telepon lagi, kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama RAW FM.
2: Pagi Laila, assalamualaikum.
0: Pagi, waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, baik juga, Bang. Mau request lagu apa, Bang?
2: Dari apa, dari Gamawan.
0: Jamawan?
2: Jamawan ya, sakit pinggang.
0: Yang judulnya apa, Bang?
2: Sakit pinggang.
0: Sakit. Oke, ini ada lagunya, Bang. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat semua yang lagi dengar aja lah, Laila.
0: Oke, Bang. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama RAW FM.
3: Request pagi bersama RAW FM.
0: Halo, Bang Boru. Gimana kabarnya, Bang Boru?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Bang Boru?
3: Lagu dari Ipang.
0: Dari Ipang?
3: Dari Ipang.
0: Judulnya itu, Bang Boru?
3: Bukan penyanyinya. Kan dari Ipang. Judulnya Salah Apa?
0: Salah. Oke, ini ada lagunya, Bang Boru. Salam-salamnya buat siapa?
3: Salam-salamnya yang banyak ini. Salam-salamnya dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan.
0: Oke. Oke, Bang Boru. Ditunggu lagunya. Oke. Ini kita sapa dari via telepon. Kita bacakan dari via chat WhatsApp. Request untuk Mama Baik Risi Panjaitan. Selamat pagi, jadilah seseorang mama terbaik bagi anak-anaknya. Salam buat yang baca requestanku ini. Terima kasih Des dari Wijaya. Oke, Bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama RAW FM.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama. Gimana kabarnya, Mama?
4: Alhamdulillah sehat. Ini siapa coba?
0: Mama Roslina Rahab. Ya kan? Oh iya. Mau request lagu apa, Mama?
4: Lagu Rintoha Rahab lah.
0: Rinto Arab yang berjudul apa?
4: Yang mana aja, Laila? Kangen dengar suaranya soalnya.
0: Oh. Yang mana aja? Yang ini ada senyum yang manis, takkan ada ya lagi tangisan di hatiku, seandainya aku punya sayap, aku tahu salah siap.
4: Ini aja yang pertama kali, Laila. Yang pertama.
0: Senyum yang manis.
4: Ya, senyum ya.
0: Oke, Mama. Ini lagunya salamnya buat siapa ini?
4: Salamnya buat Laila Laya. Selamat tugas. Sehat selalu. Ada Mama Ka, ada Riko di Sibolga, Pak Bayi Juntak, Pak Sarul, Pak Ritonga, ada Borkat juga. Okay. Mama Rizki di Tuhul, Mama Hikmah, Mama Berwarahap. Masih buat Manya lah yang lagi dengarkan kita ya.
0: Oke, Mama. Ditunggu lagunya ya. Nanti Laila putarkan. Assalamualaikum. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat atau WhatsApp. Pagi Mbak Laila, pagi juga. Mintalah lagunya Agnes Monica, Tanpa Kekasih. Salamnya buat pendengar Rau, buat penyiar, selamat bekerja sampai tuntas. Makasih, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Mungkin kita kembali ke lagu dulu ya rekan rekan tetap stay tune di 105 Rau FM, Your Lifestyle.
5: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music.
6: 105 FM.
7: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa

0: BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas, berintegritas.
1: Eda, adong gak butuh motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, santa kan baru berangkat nak.
2: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu pekan baru.
1: Aha mai Eda,
2: Mandiri taksi Eda, adong tupukan baru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda. CV Mandiri taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi Armada HS, dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
4: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
3: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
4: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
3: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
4: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
3: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them on time.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Back to again, masih bersama saya Erji Nanda dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Senang rasanya pagi menjelang siang hari ini saya bisa membersamai rekan Rau dimanapun Anda berada, mulai dari formasi 11 hingga nanti di 12 waktu Indonesia Barat. Kita akan melakukan talk show bersama Kejari Negeri Padang Lawas. Tentu hal ini bukan hal yang pertama kali, sudah dilakukan beberapa kali oleh Kejari Negeri Padang Lawas dalam program Jaksa Menyapa. Kali ini dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas berhadir dua orang narasumber yang akan menemani ruang dengar Anda semuanya hingga satu jam ke depan, yang tentunya bisa disimak di website kami di www.rawfm.com, atau Anda juga bisa di streaming kami di aplikasi baik di App Store dan juga Play Store Raw FM. Jadi langsung install dan dengarkan dimanapun Anda berada. Di pagi menjelang siang hari ini ada Kak Aprianti Siregar, Sarjana Hukum selaku calon jaksa, dan didampingi oleh Bang Dwi Jidana Anasti, Sarjana Hukum selaku calon jaksa juga. Jadi kedua narasumber kita ini akan mengangkat tema jaga diri dan kenali hukum pelecehan dan kekerasan seksual. Rekan Rau dimanapun Anda berada, tentunya masalah dengan pelecehan seksual yang beberapa bulan ini, beberapa waktu dekat ini masih menjadi salah satu isu yang banyak di berbagai media sosial, di berbagai platform, di berbagai media dan lain sebagainya. Justru itu dari Kejari Negeri Padang Lawas kembali mengudara untuk wilayah Kota Padang, Sidimpuan dan sekitarnya dimanapun Anda berada, untuk bisa berpartisipasi dan membersamai memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat dan elemen tentunya. Untuk Anda juga bisa nanti yang ingin bertanya seputar ini bersama saya Arjin Anda di 0822 9999 6105. Tapi sebelum itu kita akan coba sapa dulu kedua narasumber kita di pagi hari ini. Masih pagi ya, masih pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat pagi untuk Kak Aprianti dan juga Bang Dwi Jida. Apa kabar?
1: Selamat pagi.
0: Sehat. Kabar. Oke, ini kita fair dulu ya di awal. Ini dipanggil Kak Aprianti aja. Yeah. Oke, ini Bang Dwi atau Bang Jidan?
2: Bang Dwi aja.
0: Bang Dwi aja. Oke, siap kalau begitu. Takut ada salah penamaan nanti tentunya. Baik, dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas, kita ke Bang Dwi dulu terlebih dahulu. Bang Dwi, ini kan sudah hadir di stasiun 105 RFM. Bang Dwi juga bukan pertama kali ya, udah beberapa kali sebelumnya dalam program Jaksa Menyapa. Bang Dwi, dari tema kita di pagi hari ini, mungkin boleh disampaikan terlebih dahulu, seperti apa sih nanti akan kita berikan pengantar kepada seluruh rekan Rau ataupun pendengar dari stasiun 105 RFM. Silakan Bang Dwi.
2: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Saya Dwi Jidani Anesti bersama rekan Aprianti Laras Putri Siregar mewakili Kejaksaan Negeri Padang Lawas melaksanakan Jaksa Menyapa dengan tema jaga diri, kenali hukum pelecehan dan kekerasan seksual. Topik ini penting dibahas karena belakangan ini masih banyak terus terjadi kasusnya, baik nasional maupun yang lokal.
0: Ya.
2: Untuk dapat perhatian masyarakat juga, karena pelecehan dan kekerasan seksual ini masih banyak yang anggap tabu.
0: Betul.
2: Atau sepele, karena seringkali korban ini selalu dijadikan victim. Victim blaming,
0: okay.
2: Istilahnya, karena stigmanya itu korban itu mungkin dapat disalahkan karena kenapa mengundang seseorang lain untuk melakukan pelecehan atau kekerasan seksual.
0: Yeah.
2: Stigmanya kan gitu.
0: Betul sekarang. Sekali.
2: Cuman kan itu yang mau kita luruskan karena korban itu tetap korban. Korban tidak bisa dijadikan tersangka.
0: Tersangka seperti itu.
2: Yeah.
0: Oke, baik, dari Bang Dwi, pengantar yang jelas sekali untuk seluruh masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya dimanapun Anda berada. Di sini Bang Dwi tadi menyampaikan ternyata untuk korban sekarang banyak stigma yang menyudutkan, yang malah mereka dijadikan sebagai tersangka. Padahal korban tetaplah korban. Itu nanti akan coba diantarkan dari dalam program Jaksa Menyapa bersama Kejari Padang Lawas. Sementara itu dari Kak Aprianti, mungkin boleh disampaikan juga sebagai pengantar di awal untuk pendengar kita juga agar lebih paham kemudian alur dari talkshow kita di pagi menjelang siang hari ini. Silakan Kak Aprianti.
1: Menurut saya kita penting mengangkat tentang jaga diri dan kenali hukum pelecehan.
0: Betul,
1: dan kekerasan seksual ini. Alasannya karena Kejaksaan Negeri Padang Lawas di era perkembangan zaman sekarang dan hukum sekarang ini kan kita udah melihat banyak contoh-contoh kasus dari mahasiswa UI yang bahkan dari papan chat saja kita bisa melakukan pelecehan seksual saat ini.
0: Ya, banyak jenisnya Kak Prianti ya.
1: Iya, maksud saya kita terkadang tidak memahami dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya kita sudah dilecehkan. Nah, inilah dasar dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas mengangkat tentang pentingnya pemahaman hukum terkait pelecehan dan kekerasan seksual. Nah, yang baru booming kemarin terjadi juga terkait yang kasus yang disekap ya, Yunita. Itu sekarang juga salah satu hal yang mendasari kami mengajak semua masyarakat untuk lebih memahami tentang hukum terkait pelecehan dan kekerasan seksual. Jangan merasa takut ataupun nggak berani speak up karena merasa dirinya jadi korban. Jadi takut dipandang sepele sama masyarakat. Tidak, kita gak boleh menganggap itu. Kita harus lawan dari diri kita. Apapun yang terjadi, kita dilecehkan, kita harus melaporkannya kepada pihak yang lebih berwenang. Kita harus memperjuangkan. Karena sebenarnya kekerasan seksual ini adalah merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia juga. Itu terkandung dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya, tahun 2012. Tahun 2022 dan juga diatur juga dalam kitab kita Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 dan Undang-Undang Anak. Menurut kami itulah alasan kami mengangkat pentingnya jaga diri dan kenali hukum pelecehan dan kekerasan seksual. Dan seharusnya kita angkat ini agar masyarakat lebih memahami tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual. Itu sih dasar kami.
0: Baik Kak Prianti, bagus sekali memang ini menjadi urgensi pemahaman hukum terkait pelecehan dan kekerasan seksual. Banyak memang studi case di lapangan, salah satunya benar dari kasus Yopita yang sempat disekap 3 hari yang mohon maaf memang bahkan secara fisik juga sangat memprihatinkan pada saat itu juga, dan itu memang harus menjadi awareness bagi seluruh pendengar kita. Tapi sementara itu, mungkin dari Bang Dwi itu boleh menjelaskan kira-kira sebenarnya bentuk pelecehan seksual itu seperti apa, pengertiannya seperti apa sih gitu. Kadang dari masyarakat, karena memang ini masih bersifat tabu, banyak kemudian elemen masyarakat yang menganggap ini hal sepele dan tidak perlu didengarkan, apalagi mungkin untuk konteksnya anak-anak yang belum mencukupi umur dan lain sebagainya. Mungkin dari Bang Dwi bisa dipaparkan terlebih dahulu, silakan.
2: Ya, untuk pengertian pelecehan dan kekerasan seksual itu ada dua hal yang berbeda, tetapi pelecehan itu termasuk dalam kekerasan seksual. Jadi untuk kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang yang bertentangan dengan kehendak orang tersebut, sifatnya memaksa korban. Tindakan ini dilakukan dengan cara memanipulasi atau menguasai si korban hingga korban merasa tidak berdaya untuk melakukan aktivitas seksual yang dikehendaki. Sementara untuk pelecehan seksual, itu suatu fenomena yang disadari oleh tingkah laku manusia melalui interaksi sosial yang menyimpang dan nilai norma dari nilai norma serta aturan-aturan hukum yang ada. Untuk faktor-faktor penyebab kenapa adanya terjadi pelecehan dan kekerasan ini mungkin karena kurangnya edukasi tubuh dan batasan diri, kerentanan korban, kemajuan teknologi atau media sosial yang disalahgunakan seperti yang rekan saya katakan tadi, rendahnya kesadaran hukum dan stigma dan budaya masyarakat.
0: Baik dari Bang Dwi. Tapi kalau dari Kak Aprianti sendiri sebagai calon jaksa, menanggapi yang disampaikan dari Bang Dwi tadi memang betul sekali. Sudah dijabarkan sebenarnya dari pengertian pelecehan dan kekerasan seksual itu terbagi dua sebenarnya. Dan juga ternyata faktornya kurang lebih ada 5 yang akan kita bahas nih. Ada dari kurangnya edukasi tubuh ya, dan juga batasan diri, ada kerentanan korban, kemajuan teknologi dan juga media sosial, rendahnya kesadaran hukum dan stigma dan budaya masyarakat. Sementara itu dari Kak Prianti, ada gak melihat kira-kira dampak dari pelecehan dan kekerasan seksual itu sendiri? Sebagaimana sih kira-kira dari pandangan Kak Prianti untuk program kita di pagi menjelang siang hari ini, mungkin boleh disampaikan juga Kak Prianti, silakan.
1: Terima kasih pertanyaannya. Menurut saya dampak pelecehan dan kekerasan seksual itu tentunya berdampak fatal ya bagi korban, baik dari psikis, medis ataupun akademiknya. Kalau dari menurut saya, kalau dari psikis itu kekerasan seksual itu bisa mengakibatkan depresi, takut, terus jadi kecemasan yang berlebihan. Bahkan inilah yang mempengaruhi juga nanti ke terhadap fisik dan medis dia, karena dia cemas, takut, depresi, akhirnya tertekanlah fisik dia. Dan juga setelah dampak dari kekerasan dan pelecehan seksual ini ada juga yang menyebabkan kehamilan.
0: Okay.
1: Kehamilan yang enggak diinginkan betul sehingga
0: sekali.
1: Meningkatkan tindak pidana juga aborsi
0: itu, atau, ya? Okay.
1: Itu juga sudah diatur dalam KUHP baru sekarang. Terus itu selain itu juga dampak terhadap sosial dan akademik. Yang tadinya dia memiliki cita-cita yang tinggi, karena dia udah depresi, takut. Nah, cita-citanya pun susah tercapai. Hal ini semua kan didasari seperti yang kata Bang Jidan tadi, itu ada faktornya.
0: Betul sekali.
1: Nah, dari ini, dari 5 faktor yang disebutkan Bang Jidan tadi, itulah kita harus memahami. Kita harus memahami tentang batasan diri kita, kerentanan kita, dan kita harus bijak dalam menggunakan media sosial tadi. Makanya ayo sama-sama kita tingkatkan kesadaran hukum kita. Jangan takut, jangan karena melakukan itu langsung merasa gak mau lagi speak up ke orang lain. Jangan takut, ayo lawan itu semuanya. Ambil hak-hak kalian sebagai masyarakat, dan ayo kita tegakkan hukum.
0: Ya, betul sekali. Tapi ini dari Bang Duet, dari Kak Aprianti ini, bebas nanti mau menanggapi yang mana. Ini sebenarnya ada satu hal yang harus kita sampaikan kepada seluruh pendengar. Sebenarnya sebagai calon jaksa tentunya, dari Bang Duet dan juga Kak Aprianti pasti pernah melihat kasus di lapangan, mungkin atau di pengadilan dan lain sebagainya, masalah tentang kekerasan atau mungkin pelecehan seksual tersebut. Menurut dari Bang Duet atau dari Kak Aprianti, itu sebenarnya faktor apa sih yang paling banyak untuk ruang lingkup di, baik di Padang Lawas, di Padang Sidimpun atau lain sebagainya? Sepemahaman dari Bang Dwi dan juga Kak Prianti, apa sih? Apakah memang dari kelalaian orang tua? Atau mungkin malah banyak ternyata anak-anak tuh yang terlalu banyak kecanduan medsos seperti itu? Atau mungkin memang banyak kekerasan dari oknum-oknum tertentu? Seperti apa sih sebenarnya yang paling dominan gitu untuk daerah ini? Mungkin boleh disampaikan dari Bang Dwi atau dari Kak Prianti?
1: Kalau dari saya, menurut pelecehan dan kekerasan seksual itu terjadi sering karena kurang tahu edukasi terhadap dirinya, batasan dirinya. Dan terkadang anak-anak juga kan kurang mengerti sampai mana batasan yang bisa dia berikan terhadap dirinya, kurang membatasi dirinya. Terus yang kedua, karena faktor keluarga. Keluarga harus lebih menjaga lagi terhadap anak, karena sering terjadi di lapangan itu kekerasan ataupun pelecehan seksual itu terjadi ke terhadap anak, ya.
0: Betul.
1: Di dekat wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang Lawas, di mana anak tersebut tidak tahu batasan dirinya yang mana itu udah terjadi kekerasan ataupun pelecehan seksual. Itu yang menurut saya. Terus itu lagi, rendahnya kesadaran hukum. Mereka takut untuk melaporkan karena mereka tidak tahu bahwa itu sebenarnya sudah diatur hukumannya. Ada pengaturan ataupun regulasi yang mengatur terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual ini. Karena seperti yang kita katakan tadi, kalau pelecehan dan kekerasan seksual itu sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia kita. Gitu kalau dari saya.
0: Kalau dari Bang Dwi, kira-kira ada tanggapan mengenai hal tersebut atau mungkin ada perspektif lain di lapangan dan sebagainya? Silakan.
2: Untuk lebih kurangnya sama ya, karena kurangnya kesadaran hukum dan kerentanan tubuh terhadap diri korban. Karena kebanyakan di wilayah hukum Padang Lawas itu kasusnya pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak, ya. Karena terkadang si anak ini tidak tahu bahwa dia udah dilecehkan atau dilakukan pencabulan seperti itu, dan si anak ini atau korban ini takut untuk melapor dikarenakan stigma dari masyarakat tadi. Aku sudah dinodai. Jadi dia berpikir kalau aku melapor aku jadi malu.
0: Padahal
2: kan kalau dia melapor, si pelaku itu bisa kita proses secara hukum. Dan si korban bisa kita pulihkan hak-haknya sebagai korban.
0: Baik, seperti itu. Berarti menanggapi dari Kak Aprianti dan juga Bang Dwi tadi, sebenarnya di daerah Padang Lawas atau mungkin sekitarnya, baik di Padang Sidimpun atau dimanapun itu, sebenarnya masih banyak kerentanan dari anak-anak mungkin yang belum sadar, ya, mana batasan mereka itu memang menjadi salah satu PR, ya, mungkin dari kejaksaan itu sendiri. Dan juga memang ada belum ketidaktahuan atas regulasi dan hukum seperti apa. Nah, ini nanti yang akan mungkin dicoba disampaikan dari Kak Aprianti dan juga Bang Dwi. Sebenarnya hukum pelecehan dan kekerasan seksual itu kan sudah diatur tuh mungkin dari pasal berapa, mungkin ayat berapa seperti itu. Tapi mungkin boleh nggak dari Bang Dwi atau dari Kak Aprianti itu mungkin

0: adanya pelecehan ataupun kekerasan terhadap diri kalian, karena kita ini adalah negara hukum.
1: Betul.
0: Kita memiliki undang-undang yang mengatur, yang melanggar apa yang terjadi dalam tubuh kita juga pun pasti diatur.
1: Ya.
0: Nah, adapun regulasi ataupun undang-undang yang mengatur itu terdapat di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022.
1: Mm-hmm.
0: Ada mengatur di Pasal 5, Pasal 6. Dan ada juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru. Itu diatur dari Pasal 281 sampai 296 KUHP, ataupun terdapat juga dalam Pasal 406 sampai dengan 423. Selain itu juga untuk adik-adik atau anak-anak, jangan takut speak up sama orang tuanya atau cerita dengan orang terdekatnya. Karena ada juga undang-undang yang mengatur untuk perlindungan anak. Kalau udah terdapat pelecehan ataupun kekerasan, jangan takut, ayo speak up. Karena ada juga undang-undang yang mengatur terhadap anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Begitu kalau ada regulasi yang mengaturnya.
1: Baik, dari Bang Dwi ada tambahan kira-kira singkat saja sebelum kita jeda di segmen pertama ini. Silakan Bang Dwi.
2: Mungkin bisa menambahkan isi dari pasalnya ya.
1: Ya,
2: terkait Pasal 5 UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 itu, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dipidana karena pelecehan seksual non fisik dengan pidana paling lama 9 bulan dan atau paling denda paling banyak 10 juta rupiah.
1: Oke.
2: Nah, untuk Pasal 6 UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 itu mengatur tentang perbuatan pelecehan seksual fisik. Jadi penjara untuk hukumannya itu paling lama 4 tahun pidana dan denda paling banyak 50 juta rupiah.
1: Oke.
2: Untuk itu Pasal 6 UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 ya, tentang fisik. Mungkin itu saja dulu.
1: Oke, baik Bang Dwi. Kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk rekan rau semuanya, Anda jangan kemana-mana karena memang talk show ini masih berjalan hingga nanti mendekati informasi 12 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune bersama kami hanya di 105 Raw FM, Your Lifestyle.

0: Singapura. 105 RFM, masih bersama saya Erjinanda dalam program Jaksa Menyapa dengan tema kita, Jaga Diri dan Kenali Hukum Pelecehan dan Kekerasan Seksual. Tentunya masih bersama narasumber kita, ada dari Kak Aprianti Siregar selaku calon jaksa dan juga Bang Dwi Jidan selaku calon jaksa juga. Tadi kita udah sempat bahas terakhir di segmen pertama sebelum jeda, itu masalah hukum pelecehan dan kekerasan seksual. Sudah dijabarkan juga dari Bang Dwi, tapi di sini dalam segmen kedua ini kita akan coba ulik tentunya masalah dari bentuk dan jenis kekerasan seksual. Karena seyogianya di lapangan atau mungkin di lingkungan masyarakat, hal tersebut masih banyak orang-orang yang menganggap tabu dan belum bisa membedakan sebenarnya seperti apa. Sempat saya dengar juga, koreksi jika saya salah ya Bang Aprianti dan juga Bang Dwi, bahkan katanya sekelas untuk catcalling juga termasuk pelecehan katanya seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya hal-hal sederhana yang akan coba kita bahas bersama Kejaksaan Padang Lawas dalam program Jaksa Menyapa ini. Selanjutnya mau disampaikan dari Bang Dwi atau dari Kak Aprianti?
1: Untuk bentuk dan jenis kekerasan seksual ya.
0: Dari Bang Dwi terlebih dahulu, silakan.
1: Untuk bentuk dan jenis kekerasan seksual itu telah diatur di Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
0: Siap.
1: Itu ada masuk poin pelecehan seksual non fisik seperti catcalling tadi.
0: Ya, betul.
1: Non fisik, pandangan mata yang berlebih. Itu termasuk pelecehan seksual non fisik. Pelecehan seksual fisik seperti memegang tubuh korban, bagian intim, dan pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan seperti kawin paksa. Untuk di Indonesia sekarang masih banyak untuk praktek perkawinan paksa ya. Penyiksaan seksual, eksploitasi seksual atau perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik seperti kasus mahasiswa FAUI yang kemarin sempat booming itu. Termasuk dalam pelecehan seksual. Baru dari Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual itu mengatur tentang perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak seperti yang kami sampaikan tadi. Karena banyak juga kasus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang Lawas tentang persetubuhan terhadap anak dan perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan. Untuk di zaman digital ini lebih banyak sekarang ya untuk pornografi. Eksploitasi seksual, pemaksaan, pelacuran, tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual itu termasuk dalam kekerasan seksual.
0: Oke, baik, dari Bang Dwi kita beralih ke Kak Aprianti dulu. Nah, Kak Aprianti, ini kan tadi sudah sempat dijelaskan dari Bang Dwi sebenarnya bentuk dan jenis kekerasan seksual berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan juga Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS juga. Nah, kalau dari Kak Aprianti ini sebenarnya banyak ya saya lihat elemennya. Kalau saya pribadi mungkin nggak bisa hafal sebanyak ini gitu ya. Saya harus baca buku dan lain sebagainya. Nah, tapi dari Kak Aprianti, apakah melihat ini sebenarnya yang paling marak atau mungkin yang paling memprihatinkan untuk kasus-kasus yang ditangani selama ini atau mungkin di ruang lingkup sekitarnya, bagaimana menurut dari Kak Aprianti?
2: Dari bentuk dan jenis kekerasan seksual
0: sekali
2: saat ini ya. Menurut saya nih, dari pandangan saya sekarang ini banyak sekali bentuk dan jenis kekerasan seksual yang terjadi dengan modus-modus lain. Kadang pun dilakukan sesama mahasiswa. Kadang kita sebenarnya dari papan chat itu kita hanya menyebutkan hal-hal intim saja kepada lawan jenis ataupun yang lain, itu udah termasuk pelecehan
0: sudah
2: seksual.
0: Sudah termasuk.
2: Itu namanya pelecehan seksual non-fisik.
0: Ya,
2: seperti yang kata Bang Jidan tadi, ada pelecehan yang bentuk fisik. Itu seperti menyentuh hal-hal intim dari pada korban ataupun orang-orang tertentu. Organ-organ yang, kan ini kita manusia kan punya batasan ya. Kalau tanpa izin daripada si korban ini disentuh, nah itu udah pelecehan seksual, itu sering terjadi juga. Dan juga kalau dari pasal 4 itu, yang ayat 2 itu, yang sering terjadi itu adalah perbuatan cabul. Nah, seperti yang kita kembali yang ke topik tadi. itu terjadi karena kurangnya pemahaman kita tentang batasan diri ataupun edukasi diri kita.
0: Okay.
2: Nah, dari yang saya sampaikan tadi itu sering terjadi ataupun yang umum terjadi dalam bentuk-bentuk ataupun jenis dari pelecehan dan kekerasan seksual saat ini.
0: Oke, okay, baik Kak Aprianti. Menanggapi hal tersebut, ternyata pendengar kita ini udah ada dua orang sementara yang ingin bertanya. Saya akan coba baca karena mungkin nanti ditanggapi baik dari Bang Dwi Jidan atau mungkin dari Kak Aprianti, bebas yang mana saja. Saya bacakan yang pertama, ada dengan nomor ujung 22, tidak menyebutkan nama, tapi katanya izin bertanya untuk Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Salam kenal untuk narasumber katanya. Salam kenal saya untuk enggak diyeni, enggak dia enggak dihitung ya saya ya. Baik, salam kenal katanya. Mau bertanya, untuk masalah kekerasan seksual masih menjadi prioritas di berbagai daerah bahkan isu nasional katanya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah dari Kejari Padang Lawas sudah memberikan bentuk bantuan hukum yang seperti apa yang telah dilakukan baik di lapangan ataupun edukasi dan lain sebagainya. Mohon tanggapannya agar kami masyarakat juga merasa aman, tentram dan damai. Terima kasih untuk narasumber katanya. Sama-sama. Oke, okay. Untuk menanggapi pertanyaan tersebut dari Bang Dwi atau dari Kak Aprianti terlebih dahulu?
1: Untuk rekan saya dulu.
0: Oke, okay, siap. Dari Kak Aprianti, silakan.
2: Tadi pertanyaannya terkait tindakan dari Kejaksaan
0: Negeri Padang
2: Lawas
0: ya,
2: ya terhadap penegakan hukum terkait tentang pelecehan dan kekerasan seksual. Tentunya Kejaksaan Negeri Padang Lawas ini kan sebagai penegak hukum.
0: Betul.
2: Jadi Kejaksaan Negeri Padang Lawas sudah melakukan ataupun memberikan membuat kegiatan memberi bantuan hukum dalam bentuk preventif. Bentuk preventif itu adalah pencegahan, yaitu penyaluan hukum seperti jaksa masuk sekolah,
0: okay,
2: atau sering disebut dengan JMS.
0: JMS.
2: Nah, seperti kita sekarang jaksa menyapa.
0: Jaksa menyapa. Oke. Okay.
2: Dan juga ada juga dalam bentuk reprensif. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, laporkan apabila kita ada mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual. Nah, Kejaksaan Negeri Padang Lawas akan menindaklanjuti itu melalui penanganan hukum. Nah, seperti tahun ini pernah terjadi, udah ditindaklanjuti langsung sama Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan diberikan hukuman yang sebagaimana mestinya.
0: Oke.
2: Adapun juga terhadap korban ataupun anak, ada juga pengaturan yang diatur tentang restitusi. Restitusi itu adalah ganti rugi. Jadi kita sebagai penegak hukum, Kejaksaan Negeri Padang Lawas udah melakukan upaya baik preventif ataupun reprensif dan mengusahakan untuk dilakukannya ganti rugi melalui peraturan dan undang-undang yang teratur.
0: Baik, sementara itu dari Bang Dwi, tanggapannya seperti apa untuk pertanyaan tadi?
1: Untuk pertanyaan tadi mungkin Kejaksaan Negeri Padang Lawas selalu terbuka ya untuk pertanyaan seperti itu. Untuk bagi siapa saja yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual bisa melapor kepada pihak yang berwenang. Baru nanti Kejaksaan Negeri Padang Lawas akan memproses.
0: Oke. Okay.
1: Dan memproses hukum pelaku setinggi-tingginya berdasarkan pasal yang telah ada yang diatur di dalam undang-undang. Jadi jangan segan atau sungkan untuk melapor karena itu udah diatur dalam pasal 7 UU TPKS nomor 12 tahun 2022, tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual merupakan delik aduan. Jadi kalau tidak ada aduan, pihak yang berwenang juga belum bisa untuk memproses.
0: Oke, harus ada aduan terlebih dahulu ya Bang Dwi, seperti
1: betul.
0: Itu. Oke, tapi ini masih ada satu pertanyaan lagi yang sempat nyelip. Ini saya coba bacakan lagi sekaligus coba kita bahas ya Bang Dwi dan juga Kak Aprianti. Ini dari Bang Wijaya. Izin bertanya untuk narasumber juga katanya. Katanya pelecehan seksual sering terjadi baik di media sosial dan lain sebagainya. Ini menjadi ranah hukum siapa ya katanya? Dan juga bagaimana solusi tindak pidana pelecehan seksual agar masyarakat bisa memahami undang-undang khususnya perlindungan anak? Dan juga katanya bagaimana cara melaporkannya katanya? Tindak pidana karena masyarakat masih menganggap hal tersebut sebagai tabu. Mohon untuk solusinya Mbak, biar sama-sama paham katanya. Waduh, dari Bang Wijaya ya, dia menanyakan kemudian banyak bentuk pelecehan seksual katanya. Bagaimana sih caranya agar kemudian masyarakat itu bisa paham mungkin setidaknya dasar-dasar dari undang-undang undang yang melindungi mereka, dan juga bagaimana sih tata cara pelaporan yang baik, karena mungkin ada beberapa korban juga yang udah mengalami kekerasan tapi mungkin nggak tahu start dari mana, udah coba speak tapi nggak tahu nih mau mulai dari mana untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dari tanggapan tersebut dari Kak Aprianta, dari Bang Dwi, siapa kira-kira yang pertama yang menanggapinya?
2: Saya
0: silakan Kak Prianti.
2: Terima kasih untuk Bang Wijaya untuk pertanyaannya. Yeah. Bagus sekali pertanyaannya. Betul sekali, kadang kita bingung ya mau melaporkan kemana.
0: Betul sekali.
2: Nah, bahwa sebenarnya dalam penegakan hukum ini ada namanya wilayah kompetensi relatif. Yaitu artinya kalau itu berdasarkan wilayah hukum kita.
0: Okay.
2: Misalnya kita berada di Padang Lawas.
0: Okay.
2: Nah, posisi kita di Padang Lawas dan si pelaku ini pun yang melakukan terhadap kita itu di Padang Lawas. Nah, itu kita laporkan ke pihak yang berada di Padang Lawas. Kalau kita di Padang Sedempuan, kita laporkan di Padang Lawas di Padang Sedempuan.
0: Okay.
2: Jadi itu namanya kompetensi relatif, tergantung di mana posisi kita. Laporkan saja kepada penegak hukumnya. Tapi kalaupun demikian udah sempat melapor ke Padang Lawas, itu bakal dikonsultasikan lagi atau dialihkan lagi.
0: Diarahkan ya, seperti itu. Oke. Okay.
2: Nah, tadi juga ada pertanyaannya terkait gimana kalau udah dilakukan gitu ya.
0: Betul sekali.
2: Nah, kalau sudah dilakukannya pelecehan ataupun kekerasan seksual ini seperti yang kata Bang Jidan tadi, ini kan kita ini terkait pelecehan dan kekerasan seksual ini harus dia namanya delik aduan. Delik aduan itu apa sih? Yaitu adalah kita yang harus melaporkan korbannya. Nah, terkait korban ini merasa tabu atau malu ya, malu terhadap lingkungan. Tenang saja, penegak hukum itu akan menutup identitas dari si korban tersebut.
0: Korban tersebut
2: nggak akan diviralkan. Karena itu adalah privasi. Bahkan untuk di pengadilan sendiri pun dalam apa upaya untuk penegakan hukumnya itu dilakukan secara tertutup terkait pelecehan dan kekerasan seksual, tidak terbuka untuk umum. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ayo jangan takut untuk melaporkan hak kita. Itu hak kita sebagai masyarakat.
0: Baik, kalau itu dari Kak Priyanti. Dari Bang Dwi, tanggapan dari pertanyaan tersebut bagaimana kira-kira?
1: Sepertinya peran penegak hukum ya, pertanyaan salah satu pertanyaannya itu untuk melakukan edukasi seperti yang sekarang dilakukan ini.
0: Betul.
1: Telah jadi edukasi untuk masyarakat terhadap pelecehan dan kekerasan seksual. Ada juga nanti program Jaksa Masuk Sekolah atau seperti instansi-instansi lain untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga diri agar tidak menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, jadi untuk korban jangan merasa malu.
0: Oke.
1: Karena korban itu berhak untuk melapor dan untuk mendapat hak-haknya kembali.
0: Oke, baik, dari Bang Dwi tentunya. Tapi ini kalau kita berbicara soal korban, sebenarnya apakah korban yang dihitung itu tidak hanya untuk anak-anak, apakah semua kategori itu korban termasuk nih dari Kak Prianti, dari Bang Dwi? Bukan hanya anak-anak kan yang menjadi korban kalau dalam kasus pelecehan?
1: Iya.
2: Dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual itu enggak selalu anak-anak.
0: Oke.
2: Kita semua. Enggak memandang gender juga.
0: Tidak memandang gender ya. Oke.
2: Okay. Laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, semua pasti bakal bisa jadi korban. Makanya itu, ayo kita edukasi diri kita, pahami hukum dan lakukan batasan terhadap diri kita. Mana saja yang ada ini batasan-batasan diri kita. Kalau kita merasa dilecehkan, udah laporkan aja. Kita ini adalah negara hukum, apa yang kita takutkan?
0: Oke, karena banyak juga saya dengar beberapa di lapangan, katanya kan kalau laki-laki, gentle katanya, malulah saya lapor, padahal dia udah terkena pelecehan seksual sebenarnya. Macam lah mungkin elemen yang mengganggu hal tersebut. Tapi dia tidak mau melakukan pengaduan dan juga memproses tindak lanjut tersebut. Kadang ada beberapa stigma dan paradigma di masyarakat seperti itu. Nah, itu yang kita khawatirkan juga. Terkadang ini menjadi bias juga kan, Kak Aprianti dan juga Bang Dwi. Kadang, ya itu kan hanya anak-anak dan perempuan saja seperti itu. Padahal zaman sekarang laki-laki pun bisa menjadi salah satu korban pelecehan seksual. Udah banyak kok di media sosial bertebaran untuk kasus tersebut. Nah, kita tanggapi dari tema kita ini sebelum kita jeda di segmen kedua, Kak Aprianti dan juga Bang Dwi. Ini sebenarnya kan ada upaya pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual dan cara memberantas tindak pidana kekerasan seksual. Saya yakin ini sebenarnya menjadi PR dari kejaksaan sendiri, salah satunya dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Nah, kalau dari Kak Aprianti sebenarnya, apa sih sebenarnya upaya pencegahan mungkin secara hukum yang telah dilakukan baik dari negara hingga turunannya dari kejaksaan itu sendiri agar harus disampaikan kepada masyarakat atau mungkin para mereka yang telah menjadi korban agar tidak menjadi masalah terulang lagi, tidak ada trauma di situ lagi seperti itu. Dari Kak Prianti mungkin boleh disampaikan sebelum kita jeda di segmen kedua.
2: Upaya pencegahan yang terkait pelecehan dan kekerasan seksual.
0: Betul.
2: Dari aparat penegak hukum sendiri udah melakukan upaya preventif, terutama itu pencegahan. Pencegahan yang dilakukan itu tentunya memberi bantuan hukum kepada korban, baik seperti yang tadi disampaikan, ada jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah itu memberikan edukasi terhadap anak-anak yang masih sekolah.
0: Okay.
2: Dan selain itu juga kalau penegak hukum juga udah melakukan upaya penanganan secara preventif itu yang dilakukan adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan secara langsung, menerapkan penerapan undang-undang itu langsung dan memberikan hukuman yang semaksimal mungkin terhadap si pelaku. Nah, terhadap si korban ada itu namanya restitusi. Restitusi itu adalah ganti rugi terhadap si korban. Jadi kita korban ini pun nanti ada kayak upaya untuk melakukan, misalnya dia depresi nih, nanti ada upaya yang dilakukan untuk bagian sosial ataupun upaya untuk pemulihan psikis dia, fisik dia, mental dia. Itu yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Serta seperti yang kita lakukan ini, penyuluhan-penyuluhan
0: hukum. Ini salah satunya juga ya.
2: Makanya itu, supaya gak terjadi lagi korban-korban ini gak berani speak up, makanya kita lakukan ini, jangan takut. Nah, tadi ada menyinggung terkait identitas laki-laki ya.
0: Iya, betul takut. Sekali
2: Takut sekali karena dia itu laki-laki nih, biasanya yang terjadi ini untuk perempuan ada anak gitu,
0: gitu
2: ya. Nah, maksudnya di sini kan tadi kita itu udah menyampaikan kalau identitas itu dari si korban pasti ditutup.
0: Bahkan dari segi gender kan,
2: Iya, bakal ditutup dan tidak akan dipublikasikan. Bahkan sidangnya pun ataupun penegakan hukumnya pun nanti dilakukan secara tertutup. Biasanya sidang dilakukan secara terbuka. Kalau terkait kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu biasanya dilakukan secara tertutup.
0: Baik. Kalau dari Bang Dwi kira-kira ada singkat saja sebelum kita jeda di segmen kedua ini. Silakan.
1: Untuk kekerasan dan pelecehan seksual itu tidak memandang gender ya, maupun
0: usia.
1: Seperti yang penyiar tadi bilang, stigma terhadap laki-laki yang terkena pelecehan dan kekerasan seksual itu kenapa tidak mau melapor? Seperti itu, stigma di masyarakat kalau laki-laki itu kuat, pasti mau di lecehkan atau dia apapun pasti dia
0: memilih diam seperti itu ya.
1: Tapi jangan takut untuk melapor.
0: Jangan takut melapor ya. Tentu untuk awareness untuk rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada, tentunya masalah pelecehan seksual, jika Anda merasa menjadi korban, jika Anda merasa dirugikan dan Anda merasa terlecehkan, jangan sungkan, jangan ragu untuk langsung melapor. Tadi seperti sampaikan Kak Prianti, jika Anda berada di lokasi di mana, segera melapor ke penegak hukum terdekat ya, nanti akan diproses ya. Bahkan tadi jika tidak di daerah tersebut akan dicoba diarahkan ke tempat domisili Anda berada. Di segmen kedua ini kita akan coba jeda lagi dengan satu lagu sebelum nanti kita masuk ke di segmen ketiga sekaligus closing statement dari kedua narasumber kita. Untuk Anda semuanya tetap stay tune bersama kami hanya di 105 RAW FM, Your Lifestyle.

0: 105 RFM masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Masih dalam program Jaksa Menyapa di segmen ketiga, atau kita sudah berada di akhir program siaran ini. Dalam tema kita, jaga diri dan kenali hukum pelecehan dan kekerasan seksual, masih bersama Kak Aprianti Siregar dan juga Bang Dwi Jidan selaku calon jaksa dari Kejari Negeri Padang Lawas. Tentunya ini kita sudah berada di penghujung, kita hanya kurang lebih 10 menit lagi untuk sampai selesai di talk show hari ini. Ini kita coba membahas tentunya masalah tentang kedudukan hukum tindak pidana kekerasan seksual di era KUHP baru. Ini menjadi salah satu hal yang katanya apakah ini sempat dilengsarkan tentang undang-undang khusus masalah pelecehan seksual tersebut. Ini boleh disampaikan dari Bang Dwi atau dari Kak Aprianti? Dari Bang Dwi terlebih dahulu, silakan.
1: Bagaimana sih kedudukan hukum tindak pidana kekerasan seksual di era KUHP yang baru ini?
0: Yeah.
1: Apakah dia dikesampingkan karena ada KUHP yang baru ini? Justru tidak. Ketentuan tindak pidana kekerasan seksual pasca KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, sebagaimana asas hukum lex specialis derogat legi generali, yaitu hukum khusus mengesampingkan hukum umum ketika mengatur hal yang sama. Dan KUHP baru tidak mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, ada juga dalam KUHP baru itu mengatur hal yang baru, yaitu terdapat dalam pasal 599 khususnya di huruf D, yaitu perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan kehamilan atau aborsi, dan sterilisasi paksa dengan ancaman pidana penjara 5-20 tahun.
0: Oke, baik, dari Bang Dwi?
1: Sudah.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Kak Aprianti. Nah, Kak Aprianti, itu kan tadi sudah dijelaskan sama Bang Dwi tentang di era KUHP baru. Itu tadi menjadi salah satu ada yang menurut saya menarik untuk dibahas, walaupun kita udah di ujung acara. Ini mengenai aborsi. Nah, ini kan sebenarnya banyak sebenarnya tindak pidana atau mungkin kekerasan seksual mengalami aborsi, baik itu secara paksaan, baik itu hal lain sebagainya. Sebenarnya itu seperti apa? Ini bisa dipidana atau apakah ada hukum khusus yang mengatur dari aborsi tersebut? Bagaimana dari Kak Aprianti untuk masalah itu?
2: Ya sih, aborsi. Aborsi itu pemaksaan untuk menghilangkan kehamilannya ya.
0: Betul,
2: karena
0: sekali
2: tidak diinginkan kan.
0: Ya,
2: itu sudah secara resmi ataupun secara jelas diatur dalam KUHP baru sekarang. Itu diatur dalam seperti yang kata Bang Jidan tadi, itu sudah diatur dalam pasal 599 KUHP baru. Nah, di sana juga sudah diatur terkait pemerkosaan, percabulan, dan juga pemaksaan ataupun aborsi tadi. Sebagaimana kita tahu, janin yang di dalam perut itu pun sebenarnya sudah memiliki nyawa ya.
0: Betul sekali.
2: Dia memiliki hak untuk hidup. Ketika dilakukan aborsi, berarti dia juga sudah dilanggar dong hak asasi manusianya.
0: Betul sekali.
2: Seperti yang saya katakan tadi, kita adalah negara hukum. Itu tentunya sudah diatur, terutama dalam kitab undang-undang hukum pidana yang terbaru sekarang.
0: Oke, baik. Tapi ini ke Aprianti dan juga Bang Dwi, ini masih ada satu pertanyaan yang menurut saya ini pertanyaan yang sangat menarik untuk dibahas, walaupun kita sudah berada di sesi closing sebenarnya ya. Sembari menunggu waktu kita masih ada beberapa menit, mungkin boleh kita tanggapi untuk pertanyaan tersebut. Saya coba bacakan, boleh disimak dari Bang Dwi dan juga Kak Aprianti. Selamat pagi untuk kakak dan juga abang-abang katanya. Selamat pagi ya katanya. Semangat pagi juga untuk Kejaksaan Padang Lawas. Perihal pelecehan dan kekerasan seksual, banyak yang terjadi di Indonesia mengenai hal ini. Jika sudah melaporkan perihal tersebut yang terjadi, tetapi dari pihak penegak hukum memproses dalam kurun waktu cukup lama katanya untuk merespon untuk masalah ini. Tapi katanya ada beberapa kasus, malah seperti inisial H 911 katanya yang bergerak membuat laporan dan prosesnya malah lebih cepat respon karena ada pihak hukum yang membantu katanya. Bagaimana cara laporan hukum tersebut cepat direspon dari pihak hukumnya Kak katanya? Kalau dari pihak Kejaksaan Pala sendiri bagaimana tanggapannya mengenai hal tersebut? Titip salam dari Region LS katanya. Mohon ditanggapi juga. Oke, baik. Masalah hal tersebut bagaimana kira-kira ini? Dari Bang Dwi terlebih dahulu, silakan.
1: Kalau untuk itu mungkin bisa terus di follow up ya tiap hari agar terus di follow up terhadap instansi yang mengurus pertama, karena kan di awal itu untuk pelaporan dan delik aduan yang mengurus itu ada kepolisian. Nanti kalau sudah berkasnya sudah ada, dan berkelanjutan, nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau untuk itu mungkin bisa di follow up ke pertama kali mengadu ke, kepolisian.
0: Seperti itu, berarti alurnya tidak langsung ke kejaksaan ya Bang Dwi ya. Masih ada dari pihak kepolisian yang ingin menyelidiki dahulu gitu sebelum dilempar ke kejaksaan. Kalau dari Kak Aprianti menanggapi pertanyaan tersebut kira-kira seperti apa?
2: Terima kasih sebelumnya pertanyaannya untuk Bang Abang itu tadi. Tadi membahas tentang lama ya terkait. Dia udah melaporkan tapi lama
0: betul.
2: Tapi ada yang udah melaporkan tapi cepat gitu kan.
0: Seperti itu.
2: Mungkin itulah pemikiran kita. Mungkin saja yang cepat itu langsung ditindaklanjuti karena sudah cukup alat buktinya.
0: Itu yang pertama ya. Sudah jelas berarti ya.
2: Sementara yang tadi itu belum ditindaklanjuti ataupun seperti yang kata Bang ini harus di follow up terus. Berarti ada kekurangan alat bukti yang harus diperlukan sama si penyidik tersebut. Karena kan kita harus membuktikan lagi apa yang kita laporkan itu. Bukan diperlambat sebenarnya bukan, tapi terkait alat buktinya yang belum cukup. Terutama kan kalau udah sekarang itu kan harus terutama harus ada dua alat bukti yang cukup. Nah, mungkin saja itu belum dinaikkan karena belum cukup alat buktinya. Makanya harus di follow up terus. Gitu kalau dari saya.
0: Seperti itu ya. Dari Bang Rijon ya, dari Bang Rijon LS, itu tanggapan dari Kak Aprianti dan juga Bang Dwi. Semoga membantu karena memang tadi Bang Rijon kelamaan sih. Kita udah di ujung acara nih ceritanya ya, karena memang kita juga terbatas oleh waktu. Singkat saja mungkin 1 menit masing-masing dari Bang Dwi dan juga Kak Aprianti untuk closing statement, himbauan atau mungkin pesannya kepada seluruh elemen masyarakat dan sebagainya. Silakan.
1: Dari saya, pesan dari saya itu untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan diri dan batasan diri, serta untuk meningkatkan kesadaran hukum karena pelecehan seksual dan kekerasan seksual bukan hal yang dapat dianggap sepele. Karena tindakan tersebut melanggar melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia, serta dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang berkepanjangan bagi korban. Jadi jagalah diri dan kenali batasan serta meningkatkan kesadaran hukum. Mungkin itu saja.
0: Dari Bang Dwi cukup. Dari Kak Aprianti silakan closing statement-nya.
2: Kalau dari saya, di era perkembangan zaman sekarang itu tentunya kita ini bisa saja terjadi pelecehan terhadap diri kita tanpa kita sadari ataupun kekerasan seksual. Oleh karena itu, besar sekali harapan kami dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas dengan dilakukannya penyuluhan ataupun jaksa menyapa terkait tentang hukum pelecehan dan kekerasan seksual ini. Besar sekali harapan kami, kita bisa dapat membantu untuk menegakkan hukum. Mari dari diri sendiri juga terutama, ayo tegas dan berani dan percaya diri, serta jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan langsung merasa tabu ataupun takut ataupun malu apabila itu terjadi dalam diri kita. Jadi besar sekali harapan kami dengan kami melakukan beberapa hal yang seperti ini dapat membantu kita untuk lebih memberanikan diri untuk melaporkannya kepada penegak hukum yang berwenang. Jadi ayo sama-sama lindungi diri kita dan jaga diri kita, begitupun sesama. Ayo lindungi sesama kita juga, besar sekali harapan kami.
0: Baik, cukup dari Kak Aprianti?
2: Cukup.
0: Terima kasih tentunya. Ya baik, rekan Rao, karena memang kita hanya punya waktu sekitar 3 menit lagi untuk menyelesaikan talk show ini. Dan terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Kejari Negeri Padang Lawas yang telah menyampaikan, telah berpartisipasi mengudara di Station 105 RFM di edisi 1 Juli 2026 dalam program Jaksa Menyapa dengan tema kita yakni jaga diri dan kenali hukum pelecehan dan kekerasan seksual. Saya juga RG Nanda, terima kasih untuk attention, untuk perhatian dari rekan Rao semua yang telah menyimak perbincangan ini dari pukul 11 hingga mendekati formasi 12 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda semuanya, saksikan terus dan dengarkan program Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas di hari-hari berikutnya, tentunya akan membahas tentang edukasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Hai Reta, saya RG Nanda pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raus semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas yang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raus Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

shape.com.sg. Berikut beberapa hal menakjubkan yang bisa terjadi ketika kita berhenti makan gula. Yang pertama, Anda akan menjadi lebih energik. Gula memberi dorongan energi, namun dorongan tersebut hanya bertahan sebentar kemudian diikuti oleh menurunnya energi dan nafsu makan yang meningkat sehingga menyebabkan kelelahan serta kantuk. Yang selanjutnya, kebiasaan begadang akan berakhir. Gula adalah stimulan, jadi jika kita menikmati makanan penutup atau coklat manis sebelum tidur, maka siap-siap kita tidak akan bisa tidur alias gelisah karena tubuh melepas hormon kortisol. Mengurangi konsumen gula tambahan akan meningkatkan kognisi dan fungsi endokrin, kelompok kelenjar penghasil hormon yang mengatur tidur, metabolisme dan mood. Alhasil kita lebih terjaga di siang hari dan lebih mudah terlelap ketika sudah tiba waktu tidur. Yang selanjutnya, suasana hati membaik. Mengonsumsi gula dapat menekan brain derived neurotrophic factor atau BDNF, protein yang dibutuhkan otak untuk memperbaiki dirinya sendiri, yang umumnya rendah pada orang-orang yang menderita kegelisahan dan depresi. Ketika Anda berhenti konsumsi gula, maka Anda akan menghindari lonjakan gula darah dan mengoptimalkan produksi BDNF, sehingga membuat Anda merasa tenang dan mental menjadi jernih. Yang selanjutnya, lemak di perut hilang. Bukan rahasia lagi bahwa gula menyebabkan kenaikan berat badan. Selain itu, konsumsi gula yang tinggi juga menurunkan kadar testosteron pada pria dan wanita. Karena itu, kurangi konsumsi gula untuk peningkatan massa otot serta mengurangi lemak di perut. Dan yang terakhir, lebih berhati-hati memilih makanan. Dengan mengurangi gula, kita akan menjadi lebih berhati-hati memilih makanan dan mengontrol segala asupan yang masuk ke dalam tubuh. Setelah mengurangi gula, tentunya kita juga bisa menciptakan kebiasaan baru dengan hidup sehat. Nah, rekan Rau, itu dia ya, 5 hal menakjubkan yang akan terjadi pada tubuh kita ketika berhenti makan gula.

105 FM. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataannya, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ayatul munafiq thalath: idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan."
0: Tanda orang munafik ada tiga: jika berkata, dia berdusta; jika berjanji, dia ingkari; dan jika diberi amanah, dia berkhianat.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Rekan Rau, madu memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, mulai dari merawat kesehatan kulit hingga jantung. Bahkan madu bisa menjadi pilihan alternatif untuk pengobatan alami untuk mengatasi beberapa penyakit. Umumnya madu memiliki warna coklat muda, meskipun begitu ada juga madu yang berwarna coklat tua. Namun kandungan nutrisi dan manfaatnya untuk kesehatan tubuh tidaklah berbeda. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan beberapa manfaat dan beragam penyakit yang bisa diatasi dengan madu. Yang pertama, mengoptimalkan kesehatan organ reproduksi. Reproduksi wanita. Bahan alami ini bisa menjaga kesehatan organ reproduksi wanita. Madu jenis Royal Jelly mampu menurunkan dan mengatasi gejala PMS hingga menopause. Hal ini terkait kandungan antioksidan di dalamnya yang mampu melindungi organ reproduksi wanita dari stres oksidatif akibat radikal bebas. Yang selanjutnya, membantu proses penyembuhan luka. Terkadang luka yang ringan bisa kamu atasi menggunakan beberapa bahan-bahan alami seperti madu. Dilansir dari jurnal The Cochrane Database of Systematic Review, terdapat 26 hasil penelitian mengenai madu dan perawatan luka. Hasilnya, cairan alami ini paling efektif untuk menyembuhkan luka bakar ringan. Yang selanjutnya, mengoptimalkan kesehatan kulit dengan madu. Antioksidan yang sangat kaya bisa melindungi tubuh dari berbagai kerusakan sel dan jaringan akibat radikal bebas. Dengan begitu, kulit akan tetap sehat dan terhindar dari munculnya tanda-tanda penuaan dini. Dilansir dari Central Asian Journal of Global Health, madu juga mampu menghambat pertumbuhan kanker pada kulit. Hal ini karena adanya senyawa flavonoid dan fenolik. Flavonoid dalamnya berfungsi untuk menghambat proses perkembangan melanoma melalui penghentian siklus sel. Efek antiinflamasinya juga menurunkan risiko peradangan pada kanker yang bisa memicu perkembangan penyakit. Yang selanjutnya, mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Meskipun madu bisa meningkatkan kadar gula darah jika pengonsumsinya berlebihan, tetapi bahan alami ini juga bisa membantu kamu untuk mengontrol kadar gula darah. Hal ini karena kandungan antioksidannya yang tinggi, sehingga melindungi kamu dari sindrom metabolik hingga diabetes tipe 2. Bahkan ini merupakan pengobatan efektif untuk mengatasi ulkus kaki terkait diabetes. Yang selanjutnya, madu dapat ditingkatkan kesehatan jantung. Jantung yang sehat menjadi kunci dari kondisi kesehatan yang optimal. Mengonsumsi secukupnya bisa meningkatkan kesehatan jantung dan mencegah berbagai penyakit jantung. Yang selanjutnya, mencegah munculnya gejala asma. Bahan alami ini terkenal dengan kemampuannya untuk mengurangi gejala terkait dengan penyakit asma. Bahkan cairan alami ini bisa mencegah munculnya gejala asma kambuhan. Pengobatan menggunakan madu juga bisa mencegah peradangan pada saluran nafas. Masih perlu penelitian lebih lanjut mengenai pencegahan asma oleh madu. Yang terakhir, mengoptimalkan kesehatan pencernaan. Mengonsumsinya dengan jumlah yang sesuai setiap harinya mampu membantu kamu dalam menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan antioksidan di dalamnya bisa melindungi organ pencernaan dari paparan radikal bebas yang memicu sejumlah gangguan kesehatan. Adapun jenis penyakit yang bisa diatasi dengan madu, yang pertama, batuk pada anak. Kedua, menurunkan risiko kanker. Dan ketiga, mengatasi jerawat. Ya rekan Rau, itu dia ya manfaat dan beragam penyakit yang bisa diatasi dengan madu.

0: 105 FM.
1: Eda, adong ngebotohon motor tu Pekanbaru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa Pekanbaru berangkat na.
2: Adong Eda, langganan mai midai anggo tu Pekanbaru.
1: Aha mai Eda,
2: mandiri taksi Eda. Adong tu Pekanbaru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
1: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
0: Rau.
3: I listen to the radio. Because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

0: Rekan Rau, Kementerian Kesehatan telah mengakui khasiat dari beberapa ramuan herbal yang dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk menjaga kesehatan. Ramuan pejamu dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk menjaga kesehatan, maka dari itu ramuan ini juga direkomendasikan oleh Perkumpulan Dokter Pengembangan Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Nama pejamu merupakan akronim dari pegagan, jahe merah, dan temulawak. Menurut Dr. Ratna Asih MSI, daun pegagan atau centella asiatica memiliki manfaat yang baik untuk sel saraf. Daun berbentuk lingkaran itu juga bagus untuk mencegah demensia dan biasanya di beberapa daerah di Jawa Barat sering dikonsumsi sebagai lalapan. Selain pegagan, jahe merah dalam ramuan ini juga berfungsi sebagai penghangat tubuh. Di sisi lain, kandungan temulawak kian memperlengkap manfaatnya karena baik untuk lambung. Adapun bahan dan cara pembuatannya, siapkan 1 jemput pegagan, 1 ruas ibu jari jahe merah, 1 iris temulawak, gula aren secukupnya, 3 gelas air, dan jeruk nipis. Dan cara pembuatannya, pilih pegagan, jahe merah, dan temulawak segar, kemudian cuci hingga bersih dengan air mengalir. Setelah itu, rebus air sampai mendidih. Jika sudah mendidih, kecilkan api dan masukkan ketiga bahan tadi. Tunggu hingga air tersisa kira-kira 2 gelas dan matikan kompor. Diamkan ramuan hingga dingin. Jika sudah dingin, saring ramuan dan tambahkan perasan jeruk nipis. Ramuan siap dihidangkan dan dapat dikonsumsi 2 kali sehari sebanyak 1 gelas setiap minum.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawe.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
4: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Aliasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas, berintegritas.

0: Crow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Rau, dalam menjaga kesehatan lansia, pemilihan makanan untuk lansia yang tepat memegang peranan penting. Dengan memasukkan makanan yang mudah dicerna dan sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka, kualitas hidup dan kesejahteraan mereka pun dapat terjaga lebih baik. Salah satu masalah kesehatan yang umum terjadi pada lansia saat ini adalah masalah gizi. Masalah gizi pada lansia seringkali muncul karena pola makan yang tidak seimbang, di mana konsumsi gizi tidak sesuai dengan kebutuhan yang disarankan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan anatomi, fisiologis, pola makan, dan sebagainya yang mempengaruhi cara makan dan sistem pencernaan pada lansia. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan jenis-jenis makanan yang mudah dicerna untuk lansia. Yang pertama, makanan rendah serat. Meskipun serat biasanya baik untuk kesehatan pencernaan, bagi lansia makanan tinggi serat mungkin tidak sesuai. Serat sulit dicerna dan dapat menyebabkan masalah bagi lansia dengan sistem pencernaan yang lambat. Oleh karena itu, makanan rendah serat seperti nasi putih, kentang, dan buah-buahan rendah serat seperti jeruk bali menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan menu makanan untuk lansia. Selanjutnya, buah pisang yang matang. Makanan untuk lansia selanjutnya adalah pisang. Pisang merupakan makanan yang mudah dicerna, terutama jika dipilih pada tingkat kematangan yang tepat. Pisang matang mengandung karbohidrat, kalium, serta vitamin dan mineral penting lainnya yang semakin mudah dicerna seiring dengan kematangan buahnya. Yang selanjutnya, protein berkualitas tinggi. Ikan yang empuk, telur, dan tahu adalah beberapa sumber protein yang cenderung mudah dicerna karena rendah serat. Namun penting untuk menghindari konsumsi berlebihan protein dalam satu waktu. Bila porsinya terlalu besar dalam sekali makan, hal itu mungkin mempengaruhi kemampuan untuk mencerna dengan cepat. Yang selanjutnya, nasi putih. Nasi putih adalah makanan yang mudah dicerna karena kandungan seratnya yang rendah. Hal ini berarti nasi putih tidak akan memberi beban berlebih pada lambung atau sistem pencernaan pada lansia. Selanjutnya, sup dan kaldu. Anda juga bisa menambahkan makanan kaya nutrisi seperti sup dan kaldu tulang buatan sendiri ke dalam menu makanan untuk lansia. Makanan ini mengandung asam amino, elektrolit, dan kolagen serta dapat membantu menenangkan saat perut terasa sakit. Yang selanjutnya, oatmeal instan. Oatmeal instan adalah jenis oat yang paling banyak diproses dan dipecah sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh. Untuk variasi hidangan, tambahkan berbagai topping kreatif sesuai selera Anda. Misalnya buah-buahan segar yang mengandung tekstur lembut, madu atau kacang-kacangan cincang untuk memberikan variasi rasa yang lezat. Yang

Terakhir adalah telur. Telur mengandung nutrisi penting seperti protein, kolin, kalsium, dan fosfor serta mudah dicerna. Jika ingin menyajikannya dalam bentuk telur goreng atau orak-arik, gunakan minyak zaitun sebagai pengganti mentega karena lebih mudah nyaman di perut. Nah, rekan-rekan, itu dia ya jenis-jenis makanan yang mudah dicerna untuk lansia.

0: password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 FM karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sarana Musik Indonesia. Ragam Musik Indonesia. Radio FM Rau Padang Sidipuan.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Rao.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: 난 주호진 씨가.
3: Ngelek nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
5: Eda, adong dobotoho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucuk tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
6: Adong Eda, langganan nai midai anggu tu pekan baru.
5: Aha mai Eda.
6: Mandiri taksi Eda, adong tupukan baru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda.
7: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari.

0: dengan rute Padang Sidimpuan Medan berangkat jam 10 pagi Armada HS, dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tantom Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
1: Hey, Sidimpuan.

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music.

Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Makna dosa besar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, in tajtanibu kabairu ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkholan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kepada kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 31. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa tatkala Allah Azza wa Jal melarang dalam ayat ini dosa-dosa yang merupakan dosa-dosa besar, maka Allah Azza wa Jal menjanjikan memberikan pengguguran dosa-dosa kecil sebagai imbalan menghindari dosa-dosa besar tersebut. Ini menunjukkan bahwa di dalam dosa ada dosa besar dan kecil. Inilah yang dipegang teguh oleh sekelompok ahli tafsir dan ulama fikih, dan bahwasanya sekedar menyentuh dan melihat yang haram akan diampuni secara mutlak dengan cara menjauhi dosa-dosa besar berdasarkan janji yang benar dan firman-Nya yang hak, dan bukan berdasarkan bahwa itu wajib atasnya. Serupa dengan makna ini, sesuatu yang telah dijelaskan tentang diterimanya taubat, yaitu dalam firman Allah Azza wa Jal, innamat taubatu alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan karena kejahilan. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 17. Maka Allah Azza wa Jal mengampuni dosa-dosa kecil dengan cara menjauhi dosa-dosa besar, akan tetapi dengan syarat menggabungkan hal lain kepada meninggalkan dosa-dosa besar tersebut, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Azza wa Jal tetapkan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dosa-dosa besar dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-kabair, yang artinya adalah perbuatan yang sangat amat buruk dari dosa-dosa yang dilarang secara syar'i karena besarnya masalah tersebut. Seperti membunuh, berzina, melarikan diri saat perang berkecamuk, dan lain sebagainya. Para ulama menyebutkan definisi tentang dosa besar sangat beraneka ragam. Dari ragam definisi yang disampaikan para ulama akan saling melengkapi satu sama lain akan hakikat dosa besar dalam pandangan syariat Islam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan pandangan-pandangan ulama tersebut dalam kitabnya Fathul Bari. Imam Ar-Rafi'i rahimahullah berkata dalam kitab Asyarhul Kabir, dosa-dosa besar ialah sesuatu yang mengharuskan dikenakan hukum had. Pendapat lain mengatakan, dosa besar ialah sesuatu yang menghadapkan ancaman kepada pelakunya dengan berdasar nas Al-Quran atau As-Sunnah. Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab Al-Hawi berkata, sesuatu yang mengharuskan dikenakan hukum had atau terkena oleh ancaman. Imam Al-Bawawi rahimahullah dalam kitab At-Tahdzib berkata, setiap perbuatan maksiat yang mengharuskan dikenai hukum had, maka itu adalah dosa besar. Pendapat lain mengatakan, sesuatu yang menghadapkan ancaman kepada pelakunya dengan berdasar nas Al-Quran atau As-Sunnah. Imam Ibnu Abdissalam rahimahullah berkata, saya tidak mendapatkan batasan pasti bagi definisi dosa besar. Yang lebih utama adalah membatasinya dengan sesuatu yang mengindikasikan sikap meremehkan dari orang yang melakukannya. Sebagaimana sikap orang pada dosa yang paling kecil yang telah ditetapkan hasilnya. Beliau rahimahullah juga menjelaskan, sebagian ulama membatasinya dengan setiap dosa yang dikorelasikan dengan ancaman atau laknat. Imam Ibnu Shalah rahimahullah berkata, dosa-dosa besar memiliki sejumlah tanda-tanda. Pertama, mengharuskan ditimpakannya hukum had. Kedua, adanya ancaman terhadapnya dengan azab neraka dan semacamnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ketiga, pelakunya disifati dengan kefasikan. Keempat, adanya laknat terhadap perbuatan tersebut atau orang yang melakukannya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, setiap dosa yang dinisbahkan oleh Allah kepada neraka, maka itu adalah dosa besar. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah kemudian berkata, definisi yang paling bagus adalah ucapan Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim. Setiap dosa yang dinyatakan oleh Nas Al-Quran atau As-Sunnah atau Ijma' bahwa ia dosa besar dengan ungkapan kabir atau dosa besar dengan ungkapan azim atau diberitakan mendapatkan azab yang dahsyat atau dikaitkan dengan hukuman hudud atau diingkari dengan keras, maka ia adalah dosa besar. Dengan demikian, maka suatu keharusan bagi setiap muslim untuk mengetahui perbuatan apa saja yang mendapatkan ancaman, laknat atau vonis fasik dari Al-Quran atau hadis-hadis. Karena itu mengindikasikan dosa besar yang harus dijauhi. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Secara umum, baik dosa besar maupun dosa kecil diperintahkan untuk dijauhi sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Hanya saja menjauhi dosa-dosa besar lebih ditekankan lagi dalam Islam. Hal ini disebabkan besarnya ancaman dan hukuman yang diakibatkan dosa-dosa besar. Rasulullah SAW dengan sangat tegas memerintahkan kita untuk menjauhi dosa besar yang benar-benar akan mencelakakan dan menghancurkan. Rawa Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ijtanibus sab'al mubiqat qila ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah wasihru wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqqi wa aklu malil yatimi wa aklu riba wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful musonatil ghafilati al mu'minati. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan. Dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan perang, dan menuduh berzina terhadap wanita yang suci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW memerintahkan secara tegas untuk menjauhi dosa-dosa yang menghancurkan, yaitu dosa-dosa besar. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bukanlah sebagai pembatasan jumlah dosa-dosa besar, akan tetapi masih banyak lagi dosa-dosa yang masuk sebagai kriteria dosa besar. Mengetahui dosa-dosa besar dan ancaman dahsyat yang disebabkannya, diharapkan bisa mendobrak iman kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan menjauhi dosa-dosa yang diharamkannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan datang seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: Di antara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah agar tidak meremehkan kebaikan meskipun sesuatu yang dianggap kecil oleh manusia. Begitu pula sebaliknya, agar tidak meremehkan keburukan meskipun sesuatu yang dianggap kecil. Di antara kebaikan yang kita dianjurkan untuk tidak mengabaikannya adalah menemui saudara kita seiman dengan wajah yang cerah dan berseri-seri. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku,
1: "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talq."
0: Janganlah kau remehkan kebaikan sedikit pun juga, walau hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri.

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang zalim. Wa

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim.
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Kiser inspiratif sahabat.

0: menjenguk Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar berbicara soal pencalonan itu kepada Umar. Tetapi Al-Faruq menjawab agar amanah itu diberikan kepada orang lain dari kalangan sahabat yang mendapat jaminan masuk surga dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Umar, mereka semua berhak menjadi khalifah. Kemudian dia berkata, "Wahai khalifah, aku tidak butuh jabatan." Ash-Shiddiq menjawab, "Tetapi jabatan membutuhkanmu." Abu Bakar tetap merayu dan terus mendorong pencalonan Umar guna memelihara keutuhan umat agar tidak tercerai berai di tengah jalan. Dia yakin bahwa Umar akan menjadi seorang pemimpin yang kuat, bisa dipercaya, dan tidak takut siapapun. Setelah kedatangan Umar, para sahabat pun mulai berdatangan menjenguk Abu Bakar. Umar merasa berat dengan apa yang ditawarkan oleh Abu Bakar. Dia ingin sedikit menghibur diri agar tidak terlalu tegang dengan obrolan ringan sambil tersenyum riang. Umar berkata kepada sahabat yang menjenguk Abu Bakar, "Pernah suatu kali Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Aku pun janji pada diri sendiri untuk bisa mengalahkan Abu Bakar. Walau aku sadar bahwa aku tidak pernah sekalipun bisa mengalahkannya. Untuk itulah aku memberikan separuh hartaku sebagai sedekah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepadaku, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu di rumah, wahai Umar?" Aku menjawab, "Aku menyisakan untuk mereka separuhnya, ya Rasulullah." Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, "Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keperluan keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku hanya meninggalkan untuk mereka keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya." Mendengar jawaban itu, aku berjanji, demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan menyaingi Abu Bakar lagi. Para sahabat tertawa mendengar cerita itu. Abu Bakar juga ikut tertawa serta tampak gembira. Bahkan sebagian sahabat menambahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menolak sedekah seluruh harta Abu Bakar. Anehnya ketika itu Abu Bakar malah menangis sedih sambil berkata, "Bukankah aku dan hartaku sudah aku serahkan kepadamu, wahai Rasulullah?" Kemanakah hari-hari yang indah dan manis itu? Semua berlomba-lomba demi kebaikan, berderma dan saling berbagi. Salah seorang sahabat dari yang menjenguk Abu Bakar berkata, "Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada orang yang bersedekah terang-terangan dan ada pula yang bersembunyi, turun ayat,
1: 'Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.'"
0: Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 271. Satu persatu, penjenguk kemudian meninggalkan tempat Abu Bakar, pulang ke rumah masing-masing kecuali Umar. Abu Bakar berkata kepadanya, "Jangan ceritakan apa yang aku katakan kepadamu dan keperluanku memanggilmu kepada siapapun." Lalu Umar pulang dengan lega.
2: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
3: Rasil untuk Islam yang Satu.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: Sian dia doho kele, songonna belanja do widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangyon da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
4: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music.
5: 105 FM.
6: Ulang
7: ya? Iya, ulang.
8: Biasa. Ini sini.
9: I don't know dia.
10: Man, siapa?
9: I don't know dia.
10: Man.
9: Yo.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Ketahuilah, tidak ada suatu amal pun, baik yang saleh atau yang buruk, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dan mengetahui, mendengar serta melihat segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun bersemayam di atas singgasana yang lebih tinggi dari langit ketujuh, akan tetapi tetap bersama kita dengan pendengaran, penglihatan dan pengetahuannya. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuannya. Maka bertakwalah selalu kepada Allah, jalankanlah perintah-perintahnya dan tinggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
5: "Wa huwa ma'akum aynama kuntum."
4: Dan Dia selalu bersama kalian di manapun kalian berada. Dan juga berfirman,
5: "In

0: Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, baik di bumi ataupun di langit.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa." Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: kisah inspiratif sahabat.
1: Dalam kisah Umar, ketika Umar sedang marah, tidak ada seorang pun yang sanggup meredam amarahnya. Hanya Bilal yang sanggup meredakan amarah Umar dengan bacaan Quran. Dan seketika itu, amarah Umar langsung sirna. Sudah menjadi kebiasaan Umar, setiap kali beribadah haji, ketika mengelilingi Ka'bah, dia berdoa sambil menangis. Ya Allah, jika Engkau mencatat kami sebagai orang celaka dan berdosa di sisimu, sesungguhnya Engkau bisa menghapusnya kapanpun sesuai dengan keinginanmu dan ketetapanmu. Di sisimu ada Al-Quran, maka jadikanlah Al-Quran sebagai kitab suci yang mendatangkan kebahagiaan dan ampunan. Jika Umar beribadah haji, kemudian melihat kondisi penduduk Mekah dan sekitarnya tidak menentu, dia akan segera memperbaiki urusan duniawi yang tampak hancur tersebut. Umar pernah melihat kaum pria dan kaum wanita bercampur menjadi satu di dekat sumur Zamzam saat berwudu. Umar melihat aurat kaum wanita terbuka. Kejadian ini membuat Umar takut akan fitnah. Oleh karena itu, Umar memerintahkan pegawainya untuk menyediakan tempat lain khusus untuk berwudu kaum wanita yang letaknya jauh dari tempat wudu kaum pria. Umar melihat kaum pria dan kaum wanita berwudu di satu tempat di Masjidil Haram. Hal ini membuatnya berang dan kemudian menghukum semua pria dan wanita yang bercampur wudu tersebut. Umar kemudian memanggil seorang laki-laki yang sudah diperintah untuk memisahkan tempat wudu bagi kaum pria dan wanita. Kenapa masih terjadi hal itu? Orang itu berkata, "Aku sambut panggilanmu wahai Amirul Mukminin." Umar berkata, "Tidak ada lagi kata, aku sambut panggilanmu dan aku siap menerima perintahmu. Tidakkah aku telah menyuruhmu agar membuatkan tempat wudu khusus bagi kaum pria dan wanita?" Ketika pria itu tidak memenuhi perintah Umar, dia telah menerima hukumannya. Pernah pula Umar muncul dengan wajah masam. Kebetulan Ali bin Abi Thalib menjumpainya, seraya menunjukkan sikap yang riang dan ramah. Masih dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Umar berkata kepada Ali, "Wahai Abu Hasan, aku khawatir jika aku telah celaka." Ali bertanya, seraya menunjukkan sikap yang menghibur, "Apa yang membuatmu celaka, wahai Amirul Mukminin?" Umar berkata, "Aku telah menghukum sejumlah pria dan wanita di Masjidil Haram." Ali berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kamu adalah pemimpin dari rakyat. Jika engkau menghukum mereka dengan cara memanipulasi hukuman, dirimu telah berbuat zolim kepada mereka. Jika engkau menghukum mereka tanpa ada manipulasi, apa yang telah kau perbuat itu adalah sebuah kebenaran." Jawaban ini membuat hati Umar tenang. Dia pun teringat akan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Setiap orang yang mengerjakan amal berdasarkan niatnya." Umar pun merasa tenang karena dia melaksanakan hukuman itu tujuannya adalah demi kemaslahatan.
0: Ikhwan akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Concern orang tua saya terhadap pendidikan itu cukup tinggi, bahwa anak itu harus sekolah, sehingga orang tua saya itu sangat-sangat memperhatikan pendidikan, sampai rela kalau lah sampai hidupnya itu pas-pasan misalnya, tapi kalau demi pendidikan akan difasilitasi semaksimal mungkin.
1: Berbahagialah memiliki orang tua yang mempunyai komitmen yang tinggi pada pendidikan semua putra-putrinya, sehingga setiap anak mendapatkan kesempatan dan peluang menempuh pendidikan sesuai cita-cita dan keinginannya. Ketersediaan biaya pendidikan saja tidak cukup bila orang tua tidak menganggap pendidikan itu penting. Begitu juga sebaliknya, komitmen saja tidak cukup bila tidak diikuti ketersediaan dana. Beruntunglah, kedua hal itu, komitmen dan biaya, tersedia bagi tokoh kita, Dr. Wijayanto MA, seorang ustadz sekaligus konselor independen. Insan Edukasi, Dr. Wijayanto MA yang akrab disapa Pak Wijayanto, lahir di Solo 27 Desember 1968, yang selalu menempuh pendidikan di dua tempat, yaitu pendidikan formal yang membekalinya dengan ilmu dan pendidikan agama yang membekalinya dengan pembentukan karakter dan spiritual. Pada saat Pak Wit kuliah di Antropologi Gajah Mada, pada saat yang sama Pak Wit kuliah di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, lulus pada tahun yang sama 1992. Gelar MA Degree Sosiologi diperoleh di International Islamic University Islamabad, Pakistan.
2: Saya ada 4 kerjaan pokok sekarang. Kerjaan pokok ya kerja di bidang agama, karena saya punya pondok pesantren ya. Jadi saya ngajar dan belajar ilmu agama. Kerjaan kedua ya di TV, yang memang jadi tanggung jawab. Saya masih di ANTV dan TV One yang secara rutin. Yang ketiga saya di training center. Saya lebih dari 10 training center. Saya masuk dalam kepribadian, ESQ, kemudian manajemen kolbu, dalam pengertian bagaimana manajemen stres dan juga post-power syndrome. Saya dipakai di IPB, saya dipakai di banyak universitas, dan juga training-training center di Jakarta terutama, dan juga di Jogja. Dan yang ketiga dosen. Dosen ini tidak bisa kita lepaskan karena saya pegawai negeri ya. Saya ngajar di Pasca Sarjana di Gajah Mada di MMUGM.
1: Insan Edukasi, apa yang telah dicapai Pak Wit sekarang ini tidak pernah lepas, bahkan justru berpangkal pada pola pendidikan yang diterima oleh Pak Wijayanto dan kedelapan saudaranya dalam keluarganya.
2: Karena memang karakter building itu mungkin juga disadari oleh bapak saya, bahwa tidak cukup di sekolah-sekolah formal. Karena memang kelemahan sekolah-sekolah formal ini kurang membina karakter. Kebanyakan hanya berfokus bagaimana anak didik itu menjadi orang pinter, tetapi tidak berpikir bagaimana anak itu menjadi benar. Sehingga orang tua tidak merasa cukup kalau sekolah hanya di sekolah formal di negeri, tetapi juga di diniyah, di sekolah-sekolah agama.
1: Pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia hanya menyediakan wilayah-wilayah intellectual quotient, sedangkan emotional quotient dan spiritual quotient kurang mendapat porsi yang memadai. Sebagai contoh, mahasiswa bisa lulus S1 apabila dia telah mengikuti perkuliahan, menulis skripsi, kemudian lulus ujian, tanpa memperhatikan bagaimana akhlak, kepribadian, karakter dari mahasiswa tersebut. Apakah dia berbudi pekerti baik, karakternya baik, berkepribadian baik, jujur, dan hal-hal lain yang menyangkut emotional quotient dan spiritual quotient.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor.

0: Pendaftaran PMP lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ Twin Syahada Padang Selimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas, berintegritas.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak, itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
4: Insan edukasi, dewasa ini memang orang lebih membanggakan anaknya yang pandai daripada yang berbudi baik. Dan untuk itu, bimbingan tes, bimbingan belajar menjadi tujuan anak untuk dapat menjadi pandai. Bahkan kemudian, ada juga siswa atau mahasiswa yang ingin memperoleh nilai tinggi tanpa mau belajar dan kemudian menghalalkan segala cara demi sebuah nilai. Hal tersebut juga menjadi pemikiran Pak Wijayanto.
5: Saya sebetulnya setuju dengan cara-cara lama. Kelihatannya itu otoriter, kelihatannya itu, tapi itu jauh lebih efektif untuk menanamkan siswa terhadap pengetahuan-pengetahuan secara mendalam. Saya dulu kuliah itu, saya tidak berani masuk kelas kalau saya belum baca materinya. Sekarang kita lihat mahasiswa itu, jangankan kok bahasa Inggris, textbook bahasa Indonesia aja, dikasih fotokopian, kasih rangkuman aja tidak terbaca. Sehingga memang anak masuk kelas itu tanpa blank betul, tidak ada persiapan materi yang untuk dibahas. Padahal silabis dibagikan, bahkan schedule mengajar dibagikan. Saya merasakan zaman saya mahasiswa, rasa hormat misalnya, itu kenal gak kenal, kita kenal, kita akan menghormati bahwa itu adalah dosen saya. Sekarang ini kepada dosen pembimbing aja gak tahu namanya. Jadi yang tahu adalah itu, atau kenal dengan mata kuliahnya tapi gak kenal nama dosennya. Itu yang kita alami, ada degradasi juga, distorsi terhadap pemahaman-pemahaman dan pemaknaan bahwa sekarang ini logika itu tidak jalan. Logikanya kalau sekolah semakin mahal, logikanya orang lebih serius di dalam bersekolah. Tetapi sekarang enggak, semakin mahal tapi juga tidak diimbangi dengan keseriusan dalam menuntut ilmu itu. Sehingga dosen-dosen sekarang itu mudah sekali stres dibanding dengan waktu saya belajar, waktu saya jadi mahasiswa.
4: Apa yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia tidak lepas dari adanya sistem, sebab setiap sistem mempengaruhi setiap orang bertindak atau berbuat. Di Yogyakarta, Untuk mewujudkan Jogja sebagai kota pendidikan dan kota pelajar, telah dikeluarkan aturan jam belajar masyarakat. Tetapi pada akhirnya itu hanya menjadi slogan dan tempelan yang tidak ada artinya, karena tidak adanya goodwill atau kemauan bersama dari semua pihak untuk mewujudkan jam belajar masyarakat tersebut.
5: Suasana TV itu tidak disuasanakan suasana edukasi. TV itu lebih banyak kepada imajinasi, fantasi, bahkan sesuatu yang merusak dunia pendidikan itu sendiri. Jadi semakin lama nonton TV, itu semakin orang menjadi bodoh dan semakin orang tidak berkarakter. Orang diajari tentang perselingkuhan, bahkan kekerasan, bahkan anak dibuat fantasi sedemikian rupa. Yang kedua adalah environment, suasana. Saya sendiri dikondisikan kalau antara maghrib dan isya semua tidak ada TV yang nyala, sehingga anak-anak terkondisikan dengan kalau enggak baca, kalau enggak baca Quran, baca apa, ngerjakan PR itu minimal, dia tidak ada aktivitas-aktivitas yang hura-hura gitu. Walaupun tidak lama, tetapi itu ada kondisi seperti itu. Karena bagaimana juga kalau orang tuanya baca, anak-anak juga tidak akan rame-rame, juga khawatir ganggu, minimal dia tidak punya aktivitas yang di luar itu. Nah, suasana ini penting. Nah, sekarang suasana belajar itu tidak ada.

0: Insan edukasi, banyak tokoh mengakui membaca buku merupakan kegiatan positif yang mampu memperluas cakrawala pengetahuan dan wawasan. Begitu juga Pak Wijayanto, kegiatan membaca dijadikan hobi dalam keluarga. Selain untuk menciptakan suasana belajar sekaligus sebagai kegiatan yang mendidik, maka dengan adanya perangkat yang bisa memperluas cakrawala, yaitu internet dan laptop yang bisa dibawa kemana-mana, memungkinkan Pak Wijayanto belajar dan memperoleh informasi dimanapun dan kapanpun. Di setiap kesempatan dalam pengajian, melalui media televisi maupun radio, Pak Wijayanto selalu mengajak tiap orang berbuat baik. Dan setiap kesempatan pula, Pak Wijayanto selalu mengajak orang untuk belajar dan belajar.
1: Kepuasan untuk mencari ilmu dan menyampaikan itu sesuatu kepuasan dalam pribadi saya yang luar biasa. Saya olahraga lebih dikarenakan supaya ya prinsipnya fisik harus diolahragakan. Karena kalau enggak diolahragakan akan jadi pikun. Otak tidak diolahragakan nanti akan pikun juga, sehingga orang menjadi tulalit itu. Ruhani juga diolahragakan, maka sholat-sholat ibadah itu harus saya ini. Minimal saya umroh haji itu saya rutin untuk datang sana, untuk bukan hanya karena saya membimbing, tetapi juga karena keperluan saya sendiri. Juga sosial harus diolahragakan, maka orang harus bergaul kemana-mana. Jangan sampai mati sosial. Orang kalau sudah mati sosial itu sudah tercabut dari masyarakat.

0: Insan Edukasi bertemu dengan Ustadz Wijayanto rasanya seperti menimba air di telaga yang penuh air. Ada banyak informasi, ajakan, dan pemaparan kenyataan hidup untuk direnungkan, terlebih masalah agama dan pendidikan. Pak Wijayanto juga mengamati perubahan pola pergaulan muda-mudi waktu Pak Wit masih remaja dengan muda-mudi pada saat ini. Pada waktu Pak Wijayanto kuliah di Gajah Mada, ketahuan berpacaran, masuk ruang kuliah berdua sangat malu dan menjadi bahan ledekan. Tapi yang terjadi sekarang? Anak SMP malu jika belum punya pacar. Sebuah perubahan pola pergaulan yang begitu mencolok. Perubahan pergaulan itu tentu saja berpengaruh pula pada ketersediaan waktu bagi kaum muda dalam belajar. Sebagian besar anak muda sekarang lebih banyak tersita waktunya untuk pacaran daripada belajar. Dan apabila diurai, penyebabnya sungguh bermacam-macam. Pendidikan dalam keluarga yang begitu longgar, kepedulian lingkungan yang kurang, pendidikan formal yang kurang menyentuh budi pekerti dan etika, dan masih banyak lagi. Maka terjadilah pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, dan lain sebagainya. Dan anak muda sekarang cenderung ke pola hidup instan. Orang ingin nikmat tapi lupa pada concern perjuangannya. Banyak orang yang merasakan bahwa sekarang ini ada budaya kekinian, budaya instan, di mana seseorang ingin memperoleh hasil tapi lupa pada prosesnya. Hal ini juga dipompa oleh media. Tayangan sinetron yang menggambarkan pasangan muda, mobilnya bagus, rumahnya sangat luks, sehingga itu menjadi cermin anak muda dipacu untuk seperti itu, tidak melalui sebuah proses.
1: Nah, bagaimana proses itu dialami? Karena saya sendiri sebetulnya juga dididik, walaupun orang tua saya mampu, kaya, tetapi saya tidak pernah dimanjakan oleh itu. Sehingga kadang-kadang saya di pondok dengan makan yang ala kadarnya, pakai kecap dan pakai itu, padahal saya beli sate setiap hari mampu. Itu menjadi didikan saya juga sekarang, kalau setiap orang minta tidak langsung diberi, supaya berpikir bahwa uang itu harus dicari. Sehingga anak saya kalau minta, tidak sekali minta langsung saya pasti saya kasih. Saya kasih tapi kadang-kadang saya tunda. Saya kasih ya nanti ayah cari dulu, padahal sudah siap untuk memberi proses apa, mendidik pada anak-anak saya bahwa semua by proses. Nah, proses ini yang sering dilupakan, sehingga kadang-kadang budaya pintas, budaya nerabas ini, budaya yang sebetulnya banyak dijangkit oleh para muda kita. Anak-anak muda kita banyak terjangkit budaya instan dan budaya nerabas. Ingin kaya tanpa kerja, ingin sukses tetapi lupa pada prosesnya.

0: Dalam hal menjalani proses menuju kesuksesan telah dijalani oleh Pak Ustadz Wijayanto sejak kecil. Waktu di SMA, Pak Ustadz juga bekerja di beberapa bimbingan belajar, bimbingan tes yang ada di kota Yogyakarta. Selain mengisi waktu dengan kegiatan yang positif, sekaligus juga belajar mencari uang untuk tidak selalu mengandalkan orang tua, meskipun orang tua Pak Wijayanto cukup mampu. Sehingga sejak SMA, Pak Ustadz Wijayanto telah mampu mandiri. Dengan jiwa mandiri yang dibentuk oleh orang tuanya maupun yang tumbuh dalam diri Pak Ustadz Wijayanto sendiri, maka tidak sulit bagi Pak Wijayanto menempuh pendidikan di dua tempat sekaligus sejak kecil sampai tingkat perguruan tinggi. Dan sekarang pun menjadi kepala rumah tangga, dosen, pemilik pondok pesantren, penceramah, konselor, pembimbing rohani, semua dapat dilaksanakan dengan baik, antara lain oleh kemandirian pribadi dan juga komitmennya pada dunia pendidikan, termasuk pendidikan agama.
1: Insan edukasi yang sangat saya banggakan dan saya harapkan, dan mudah-mudahan menjadikan generasi yang future is better than no. Artinya bahwa yang ke depan harus lebih baik daripada yang sekarang. Karena hidup ini kenyataannya tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan ilmu yang ada, maka bagaimana ilmu ini harus memenuhi dalam ruang-ruang di dalam rongga-rongga otak kita. Tetapi harus disadari bahwa intellectual quotient tidak cukup. Kita harus mematangkan otak kanan kita ini dilengkapi dengan otak kiri, yaitu emotional quotient, spiritual quotient, dan semua hal, dan otak kanan dan otak kiri harus terisi.
0: Insan edukasi, itulah tokoh kita, Ustadz Dr. Wijayanto MA. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini dari Kota Jakarta. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyediakan ribuan buku digital, mulai dari cerita bergambar hingga buku pelajaran yang dapat diakses secara gratis oleh siapa saja dan kapan saja melalui platform Sistem Informasi Perbukuan Indonesia atau SIBI. Kepala Pusat Perbukuan Kemendikdasmen Suprianto di Jakarta pada Selasa mengatakan, melalui SIBI, masyarakat dapat menemukan berbagai jenis buku, mulai dari buku cerita bergambar untuk anak-anak hingga buku pelajaran sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA untuk seluruh mata pelajaran. Seluruh koleksi tersebut tersedia dalam format digital dan dapat diakses melalui platform resmi Kemendikdasmen. Saat ini pihaknya mencatat terdapat 1.842 judul buku yang tersedia di SIBI melalui tautan https://buku.kemendikdasmen.co.id. Kehadiran platform tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah guna memperluas akses masyarakat terhadap sumber belajar yang berkualitas. Adapun hingga 30 Juni 2026, ia mengatakan tercatat lebih dari 8,8 juta orang sudah mengunjungi laman ini, dengan lebih dari 13,7 juta kali buku digital tersebut dibaca dan tingkat pengunduhan di atas 2,6 juta kali. Kemendikdasmen juga terus mendorong pemanfaatan SIBI sebagai sarana yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap buku pendidikan, informasi perbukuan, serta bahan bacaan bermutu, serta lebih mudah dan terintegrasi. Perkembangan teknologi digital telah membantu distribusi buku ke seluruh Indonesia sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh bahan bacaan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidimpuan. Kepolisian Resor Polres Padang Sidimpuan Polda Sumatera Utara memberikan piagam penghargaan kepada 13 personel berprestasi dalam rangkaian upacara peringatan Hari Bayangkara ke-85 Polres Padang Sidimpuan pada hari Rabu. Piagam penghargaan diserahkan langsung ke Polres Padang Sidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna SHS IKMH sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas dan prestasi personel dalam melaksanakan tugas kepolisian serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna mengatakan pemberian penghargaan merupakan bentuk apresiasi institusi kepada personel yang menunjukkan kinerja, dedikasi dan loyalitas tinggi dalam menjalankan tugas. Ia berharap budaya kerja yang berorientasi pada pengabdian, inovasi dan kepedulian terhadap masyarakat terus tumbuh di lingkungan Polres Padang Sidimpuan sehingga kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman hariantebaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengar rekan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

0: เรา
1: I listen to the radio because they have the best variety of music
0: 105 FM
2: Fakta atau mitos maca diklaim bisa kurangi bersin saat alergi? Rekan Rao, bersin saat alergi seringkali membuat aktivitas terganggu. Menariknya, riset terbaru menemukan bahwa maca dapat membantu meredakan gejala tersebut. Begini penjelasannya. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal MPJ Science of Food meneliti efek maca pada tikus yang dibuat memiliki gejala mirip alergi. Tikus yang diberi ekstrak maca ternyata bersin jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok tikus tanpa ekstrak tersebut. Menariknya, efek ini tidak bekerja melalui jalur alergi umum seperti imunoglobulin E, sel mast, atau sel T. Sebaliknya, maca justru menekan aktivitas di batang otak yang berkaitan dengan refleks bersin. Hal ini menunjukkan adanya jalur neurologis yang berbeda dalam meredakan gejala alergi. Meski dapat mengurangi gejala bersin, tapi para peneliti menyebut bahwa konsumsi maca tidak bisa menyembuhkan alergi. Menurut Osamu Kaminuma, salah satu penulis studi ini, maca kemungkinan hanya meringankan gejala saja, terutama dalam mengurangi bersin. Sejumlah ahli juga mengemukakan kemungkinan mekanismenya. Kandungan katekin dalam maca dapat membantu meredakan gejala seperti bersin, hidung gatal, dan mata berair. Maca juga mengandung jenis katekin bernama epigallocatechin gallate atau EGCG yang dapat membantu menekan pelepasan histamin yang berkaitan dengan gejala alergi. Selain itu, maca juga tidak akan menggantikan pengobatan alergi yang sudah ada. Dari sisi konsumsi, para ahli menyarankan untuk tidak berlebihan. Konsumsi sekitar 2 hingga 3 cangkir maca per hari masih dianggap aman. Mengonsumsi terlalu banyak maca justru bisa menimbulkan efek samping, seperti gangguan tidur atau pencernaan karena kandungan kafeinnya yang cukup tinggi. Maca juga memiliki manfaat lain seperti kandungan L-theanine yang membantu relaksasi tanpa menyebabkan kantuk, serta antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh dan sistem imun. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Produk susu seperti pada maca latte dapat mempengaruhi penyerapan katekin. Kesimpulannya, sah-sah saja minum maca saat alergi muncul untuk mengurangi gejala bersinnya. Tapi, tidak boleh dijadikan sebagai obat utama untuk menyembuhkan alergi.
0: This is the greatest.
3: So, this my face?

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: manja.
1: Lagi pengen dimanja.
0: Hai Insan Tahu, dimanapun kalian berada, di Padang Sidempuan, jangan lupa ya, harus download aplikasi Raw FM di Play Store biar semakin cantik kayak aku.
1: Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik gini hanya untuk dirimu.
2: Radio Station in Padang Sidempuan 105 Raw FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Selamat malam rekan Raw semua dimanapun berada. Lia kembali menyapa ruang dengarkan Raw di malam hari ini dan membawa informasi mengenal doom spending, istilah populer di kalangan Gen Z dan milenial. Doom spending adalah istilah yang merujuk pada perilaku belanja yang cenderung impulsif dan melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Fenomena ini tengah terjadi di masyarakat secara global. Doom spending adalah istilah untuk pengeluaran di atas atau di luar tarif normal seseorang meskipun ada kekhawatiran dalam ekonomi. Sederhananya, doom spending merupakan fenomena pengeluaran uang yang sia-sia. Istilah doom spending pertama kali muncul di media sosial. Hal ini menjadi perbincangan setelah survei yang dilakukan oleh Intuit Credit Karma yang mengaitkan istilah itu dengan serangkaian statistik baru mengenai kebiasaan belanja masyarakat Amerika. Ia menyebut bahwa hampir semua orang Amerika, yakni 96% responden khawatir tentang keadaan ekonomi saat ini. Alasan utama mengapa orang Amerika Serikat sangat stres terkait masalah keuangan saat ini meliputi inflasi 56%, kenaikan biaya hidup 50%, serta harga perumahan yang tidak murah 23%. Hasilnya 30% responden mengaku takut akan masa depan. Mereka khawatir tidak mampu menghabiskan uang untuk hal-hal yang membuat mereka bahagia. Hal inilah yang mungkin justru menjadi pemicu peningkatan pengeluarannya saat ini. Doom spending pada Gen Z, alih-alih memangkas pengeluaran, 73% Gen Z justru mengatakan mereka lebih suka hidup di masa sekarang. Inilah yang membuat doom spending Gen Z menjadi topik perhatian saat ini. Inflasi yang tinggi juga membuat situasi ini menjadi sangat sulit bagi mereka yang baru memulai. Bahkan hasil survei terpisah dari Bank of America mengungkap bahwa 53% Gen Z mengatakan bahwa meningkatnya biaya hidup adalah hambatan bagi keberhasilan finansial mereka. Banyak orang menghabiskan lebih banyak uang untuk menikmati hidupnya sekarang, dan itu adalah hal yang wajar jika dilakukan dengan moderat. Tetapi memang hal itu bisa dengan mudah merugikan dari sisi keuangan. Nah, rekan Raw, itu dia ya pengertian mengenal doom spending, istilah populer di kalangan Gen Z dan milenial. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita ya.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam berkembang dan tersebar di seluruh penjuru dunia berkat para mubaligh atau pendakwah yang menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru negeri termasuk hingga negeri kita ini. Namun pendengar, kadang Islam tidak berkembang karena kediktatoran atau kekejaman seorang penguasa setempat yang benci dengan kehadiran Islam. Hingga akhirnya daerah-daerah yang dahulu dikuasai oleh para diktator dan penjajah kafir atau non-muslim berhasil ditaklukkan oleh para penakluk muslim. Nah, pada edisi Cakrawala Islam kali ini pendengar, akan menghadirkan insya Allah 5 penakluk muslim paling berpengaruh sepanjang sejarah Islam menurut versi Cakrawala Islam. Baik pendengar, yang pertama, sang penakluk Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk pasukan salib di Al-Quds. Pendengar yang budiman, Salahuddin Al-Ayyubi terlahir dari sebuah keluarga Kurdis di kota Tikrit. Karirnya naik setelah tentara Zangi yang dipimpin oleh pamannya sendiri berhasil memukul mundur pasukan salib dari perbatasan Mesir. Kemudian ia pun diangkat menjadi panglima dan gubernur menggantikan mendiang pamannya. Salahuddin berhasil melebarkan sayap kekuasaan Islam ke Suriah dan utara Mesopotamia. Satu persatu wilayah penting berhasil dikuasai olehnya, yakni daerah Damaskus, Aleppo atau Halab, dan juga Mosul. Selanjutnya pendengar, Salahuddin juga beserta pasukannya berhasil mengalahkan tentara salib dalam sebuah pertempuran sengit di Hittin. Hingga akhirnya pendengar, Baitul Maqdis berhasil direbut dari tangan-tangan kotor pasukan salib oleh tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian pendengar, penakluk kedua yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam adalah Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia atau Spanyol. Pendengar yang budiman, para sejarawan mengatakan bahwa Tariq bin Ziyad adalah bekas seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara. Dan di tangan Musa bin Nusair inilah ia memeluk agama Islam. Kemudian pendengar, Musa bin An-Nusair kemudian mengangkat Tariq bin Ziyad menjadi penguasa daerah Tanja, terletak di ujung Maroko dengan 19.000 tentara dari bangsa barbar. Kemudian mendengar Tariq bin Ziyad menyeberangi selat Andalusia yang berjarak hanya 13 mil dengan kapal laut. Setelah mendarat di pantai karang yang kemudian dinamai Gibraltar, Tariq beserta pasukannya berhadapan dengan 25.000 prajurit Kristen yang menguasai Andalusia. Nah pendengar, hebatnya lagi pertempuran pun akhirnya dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Andalusia berhasil ditaklukkan dan dibebaskan dari segala kediktatoran. Tariq kemudian meminta tambahan pasukan kepada gubernur Musa bin Nusair, lalu dikirimlah 5.000 prajurit yang sebagian besarnya berasal dari bangsa barbar. Akhirnya, satu demi satu, kota-kota di Andalusia berhasil dimenangkan dan juga dibebaskan oleh tentara Tariq bin Ziyad. Kemudian pendengar, sang penakluk ketiga yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam adalah Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Pendengar yang berbahagia, Muhammad Al-Fatih merupakan putra ketiga Sultan Murad II dan Al-Fatih diangkat menjadi Sultan pada usia yang amat dini, yakni berusia 21 tahun. Ia memiliki cita-cita besar untuk menaklukkan Konstantinopel yang pada saat itu adalah pusat pemerintahan kaum Salibis Kristen. Dan ternyata pendengar, hal yang paling fenomenal itu benar terjadi di zamannya. Setelah melalui rangkaian peperangan yang akhirnya cita-cita besar Al-Fatih pun segera terwujud, di bawah kekuasaannya, nama Konstantinopel diubah menjadi Islambul yang berarti kota Islam. Namun kemudian pendengar, penyebutan ini bergeser menjadi Istanbul seperti yang kita kenal sekarang.
Sejak itulah, ibu kota Turki Utsmani beralih ke kota ini, yang kemudian menjadi pusat peradaban Islam selama beberapa abad berikutnya. Selanjutnya pendengar, sang penakluk yang keempat, yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam adalah Saifuddin Quddus. Pendengar, Saifuddin Quddus adalah seorang panglima perang dari Bani Mamluk. Peristiwa yang paling fenomenal adalah ketika pasukan yang dipimpin oleh Saifuddin Quddus berhasil mengalahkan pasukan Tartar di Ain Jalut. Setelah sekian lama pasukan Tartar tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Sebelum pertempuran berlangsung, penguasa Tartar memintanya untuk takluk pada kekuasaan Tartar. Akan tetapi, sang Quddus menolaknya. Selanjutnya pendengar, kekuatan perang kedua belah pihak sama besarnya, yakni sekitar 20 ribu pasukan. Pasukan kaum muslimin memancing pasukan Tartar untuk memasuki lembah. Setelah pasukan Tartar memasuki lembah, tiba-tiba pasukan kaum muslimin bermunculan dari atas lembah di semua penjuru hingga pasukan Tartar terkepung dan mengalami kekalahan telak. Selanjutnya pendengar, sang penakluk terakhir, yang juga sangat berperan besar dalam peradaban Islam, adalah Muhammad bin Al-Qasim, penakluk India. Tahukah Anda pendengar, Muhammad bin Al-Qasim dilahirkan di Taif pada tahun 72 Hijriah. Ia pindah ke Basrah karena salah seorang keluarganya diangkat menjadi penguasa di daerah Basrah. Dan tak berapa lama kemudian, Hajjaj bin Yusuf memilih Muhammad bin Al-Qasim menjadi pemimpin pasukan besar menuju India. Di antara kebiasaan Muhammad Al-Qasim adalah ia pasti membangun masjid di setiap daerah-daerah yang ia taklukan. Menurutnya pendengar, masjid sebagai simbol eksistensi ajaran Islam dan penyebaran keilmuan serta kebudayaan Islam. Sebelumnya pendengar, Al-Hajjaj telah mengirimkan dua pasukan, akan tetapi dua pasukan besarnya itu gagal menaklukkan India. Hingga akhirnya Hajjaj memilih Muhammad bin Al-Qasim sebagai pemimpin pasukan yang ketiga kalinya. Sehingga pada akhirnya, Muhammad Al-Qasimlah yang berhasil menaklukkan daerah Sindh atau India. Daerah itu pun jatuh pada kekuasaan kaum muslimin. Wilayah Sindh mulai dari Dibal hingga Punjab berhasil ditaklukkan oleh Muhammad bin Al-Qasim serta pasukannya. Itulah pendengar yang budiman, 5 penakluk muslim yang paling berpengaruh dalam sejarah dan juga peradaban Islam. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Dan akhirnya saya Muad mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Simak selalu rubrik Cakrawala Islam yang tentunya pada edisi yang akan datang. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.